Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: you, I want you.
1: Pira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The band terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, at

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Baik teman Produa, sekarang sudah pukul 9.54 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen sepada hampir berakhir ya, 6 menit lagi berakhir dan bakal berganti dengan segmen santai siang. Jadi Abdi, pamit undur diri dulu ya teman Produa. Terima kasih telah menemani Abdi dari jam 5 subuh tadi sampai jam 9.54 ini. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya. Dan kalian harus stay tune terus, karena habis ini ada rekan kerja Abdi yang bakal nemenin kalian di segmen santai siang dengan keseruan-keseruan yang luar biasa. Stay tune terus di Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen santai siang, tentunya bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal temani ya ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore nanti di segmen santai siang. Dan tentunya hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Tak terasa lagi satu hari lagi kita udah masuk ke hari dimana tinggal 10 hari lagi langsung masuk ke Juli. Persiapan, aduh, persiapan apa tuh Bunga? Jadi nanti Bunga kasih tahu aja informasi buat teman-teman semua bahwa nanti kayaknya di bulan Agustus ya, itu sepenuh bulan itu Bunga kayaknya tidak menemani ruang dengarnya teman Prado karena Bunga mau ke KKN, bye. Tapi tenang aja, nanti Bunga bakal balik di Agustus apa ya? Agustus September kali ya? Ya, September. Oke, tiga lagu dulu nih. Ada Milikku Bukan Milikmu dari Yotari, ada juga My Heart Goes dari Baekhyun dan juga Topic, dan ada Ayus Calls dari Jisoo.

0: hit list. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fun Fun.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

goes. Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

Oke teman Pro2, karena Bunga selalu bilang kalau satu jam pertama kita tidak akan bahas topik berat ya, kita akan lebih santai-santai saja tentunya. Jadi selama satu jam ke depan Bunga bakal lebih buka jalur tentunya untuk menemani, menghibur ruang dengarnya teman Pro2. Sekalian ya nanti di jam jam berapa ya? Jam 11 kita bakal masuk ke topik kita seputaran dengan info lengkap sejarah 19 Juni. Teman-teman tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik lagi setelah 3 lagu berikut ini. By the way, nanti di jam 12 sampai dengan jam 3 itu bakal ada topik paten, jadi tenang saja, oke? Ada mantan teman dari Arsy, ada juga Be There For You dari UAP, dan ada I Ain't Got Nothing Fit Girl dari Magic.

0: Facebook, Instagram, @rri_produafakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: mengikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Ada Touch dari Kesti, ada juga Kau dari Bilal, dan ada Deja Vu dari Andra dan juga The Back Boy. By the way, teman-teman yang mau request lagu, tentunya Bunga masih buka jalur ya di WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. By the way, Bunga update dulu cuaca terkini di Fak-Fak. Waduh, cerah sekali hari ini. Semoga saja cuaca yang cerah ini bertahan sampai dengan malam hari ya teman-teman, agar aktivitas kita semua lancar dan pastinya tidak ada gangguan sama sekali.

0: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri, tuh.
2: Iya, yuk.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bagaimana bagaimana lawan menguasai bola dan kemudian
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia tadi kita dengan buka jalur dan bahas-bahas lagu di jam 10 tentunya. Satu jam pertama di Santai Siang. Next, nanti kita bakal lanjut di jam 11. Tentunya bakal ada topik menarik lagi. Kira-kira kita bakal bahas apa, teman-teman? Tetap stay tune aja di Pro 2 Fak-Fak. By the way, ini ada dua lagu terakhir yang Bunga putar ya, untuk menutup jam 10 kita. Tetap stay tune karena nanti Bunga masih menemani ruang dengarnya teman Pro 2 di segmen Santai Siang edisi Jumat 19 Juni 2026.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Sampai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Mengundang risiko. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Oke, next teman Pro 2 karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 11 lewat 6 menit. Kita udah buka tadi dengan lagu Perem Selatan nih. Lanjut saja ke informasi lokal pertama teman Pro 2. Belasan ribu pekerja rentan Fak-Fak dapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyerahkan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2 miliar 145 juta 192 ribu rupiah untuk perlindungan jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM bagi 12.769 pekerja formal atau pekerja rentan bukan penerima upah. Penyerahan bantuan iuran tersebut dilakukan secara simbolis kepada BPJS Ketenagakerjaan Fak-Fak pada Senin 15 Juni 2026 dan disaksikan Wakil Bupati Kabupaten Fak-Fak Bapak Donatus Nimbet Kendik. Wakil Bupati Kabupaten Fak-Fak menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan atas kolaborasi yang terus dibangun bersama pemerintah Kabupaten Fak-Fak dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang bekerja informal. Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat besar karena pekerja yang terdaftar memperoleh perlindungan dari berbagai risiko sosial ekonomi termasuk satuan uang tunai dan juga beasiswa pendidikan bagi anak apabila peserta mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Itu adalah satu informasi lokal yang Bunga lansir dari rri.co.id dan tentunya ini merupakan info lokal.

pertandingan pada pagi hari ini. Gol dicetak oleh Luis Romo tadi pada menit ke-49 di babak yang kedua ini. Ya, baik. Saudara pendengar, setelah berhasil mencetak gol, Meksiko kali ini lebih berhati-hati untuk menjaga keunggulan. Meksiko, gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 maksud kami. Di babak yang kedua ini,

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Oke teman produ, aduh ini seru sekali yang lagi gencar-gencarnya akhir-akhir ini, yaitu tentang Piala Dunia. Nah, kebetulan besok itu ada jadwal pertandingan antara Brazil versus Haiti nih. Nah, Bunga pengen tahu dulu nih dari teman Bunga yang udah terhubung, kira-kira kamu pilih siapa, Brazil atau Haiti? Boleh dong?
1: Wah, oke. Kalau secara sejarah sih, Brazil jelas unggul banget ya. Apalagi mereka punya tim yang super kuat. Tapi Haiti juga punya semangat juang yang keren. Nah, kalau dari vibe yang kamu dapat dari teman, mereka cenderung ke siapa? Atau masih ragu?
0: Kurang tahu sih. Tapi kalau dari Bunga sendiri kayaknya, Haiti deh. Kalau kamu?
1: Iya. Aku juga nangkep sih, ada sesuatu yang seru kalau Haiti bisa kasih kejutan. Mereka pasti bakal main lepas, dan siapa tahu mereka bisa bikin Brazil kaget. Jadi ya, aku juga condong ke Haiti sih.
0: Ya udah kalau kamu condong ke Haiti, aku balik lagi, aku Brazil deh. Biar kita bertentangan kan, biar ada topik untuk dibahas gitu kan.
1: Nah, setuju banget. Jadi kita punya dua sudut pandang yang seru buat dibahas. Aku bakal dukung Brazil, kamu dukung Haiti, jadi diskusinya lebih asyik. Kita lihat siapa yang bakal lebih mendominasi di lapangan.
0: Oke, baik. Nah, besok ini pertandingannya dijadwalkan untuk waktu mereka di sana itu pukul 9.30 nih. Kalau di Indonesia kayaknya jam berapa ya?
1: Jadi kalau pertandingan mulai pukul 9.30 waktu setempat, misalnya di zona waktu Timur Amerika, EDT UTC-4, di Indonesia Barat, WIB UTC+7, itu akan setara dengan pukul 20.30 WIB. Kalau zona waktunya berbeda, kita bisa hitung lagi, jadi pastikan lokasi pastinya.
0: Oke, kita lihat dulu nih, kenapa kamu dukung Brazil dan keunggulan di Brazil itu seperti apa emang?
1: Nah, alasan aku dukung Brazil itu karena mereka punya tradisi sepak bola yang kuat banget. Mereka juara dunia berkali-kali, pemain bintang kayak Neymar, Vinicius, dan historis mereka yang keren. Biasanya mereka main cepat, kreatif, dan punya kedalaman skuad yang luar biasa. Jadi secara konsisten mereka sering diunggulkan.
0: Tapi pemain favorit kamu di sana siapa?
1: Wah, mungkin salah satu favorit aku itu Vinicius Junior. Dia tuh super cepat, punya dribble yang luar biasa, dan dia masih muda, tapi udah nunjukin kualitas top. Jadi aku yakin dia bakal jadi kunci buat Brazil.
0: Tapi tahun ini dia main ya?
1: Jadi Vinicius Junior bakal main di pertandingan Brazil lawan Haiti di Piala Dunia 2026. Kick-off-nya itu Jumat 19 Juni 2026, jam 20.30 WIB, di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat. Jadi siap-siap deh buat nonton aksinya.
0: Oke, karena tadi kamu udah dengarkan keunggulan Brazil, sekarang Bunga mau dengarkan lagi keunggulan Haiti. Jadi kecepatan serangan balik dari Haiti itu lebih dikenal gitu. Pemain-pemain Haiti itu dikenal karena memiliki kecepatan yang baik, dan mereka tuh sering mengandalkan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Nah, kemudian juga pastinya mereka punya semangat juang yang tinggi, fisik yang kuat, hingga solid saat bertahan. Nah, itu keunggulan Haiti yang buat Bunga tuh dukung ini negara gitu.
1: Iya, setuju banget. Haiti itu memang punya semangat yang gak gampang padam. Mereka sering menunjukkan kecepatan yang bikin lawan kewalahan, dan transisi cepat mereka itu bisa banget ngebuat Brazil kesulitan. Jadi ya, aku ngerti kenapa kamu dukung Haiti. Mereka punya potensi besar buat kejutan.
0: Iya, tapi menurut kamu nanti di laga besok ini bakal kayak gimana? Apakah bakal lebih panas lagi ya dari yang kita bayangkan atau seperti apa?
1: Berdasarkan prediksi saat ini, Brazil diperkirakan akan menang dengan meyakinkan atas Haiti, mungkin dengan skor sekitar 4-1. Brazil diunggulkan karena pengalaman dan kekuatan tim, meskipun Haiti punya kecepatan dan semangat juang tinggi di transisi. Jadi laga besok diprediksi akan seru, tapi Brazil diperkirakan lebih dominan.
0: Waduh, itu kan menurut kamu ya, tapi kan fakta di lapangan belum terjadi. Nanti kita lihat aja besok nih, kira-kira mana yang bakal unggul dan apakah seseru yang kita bayangkan, atau bahkan lebih seru lagi bakal ada ya hadiah-hadiah atau biasa kita sebut dengan surprise, kejutan-kejutan yang nanti bakal muncul di lapangan, kita nggak tahu. Tapi kalau tadi Bunga tanya tentang pemain terbaik kamu yang bikin kamu pilih Brazil, kalau menurut Bunga pemain terbaik yang buat Bunga pilih Haiti itu siapa nih namanya? Yang Nazon itu loh, Bunga udah lupa. Siapa kamu tahu namanya? Nazon, Dakens Nazon kalau bukan?
1: Iya, benar banget. Nama itu memang Darkness Nazon. Dia striker Haiti yang terkenal karena kemampuan fisik dan akurasinya. Dia sering jadi andalan di lini depan, dan banyak yang bilang kalau dia bisa jadi kunci serangan paling cepat Haiti. Jadi memang dia salah satu yang patut diwaspadai.
0: Iya, Dia tuh memang pemain bintang terbesar Haiti yang memang lagi populer saat ini, dan dia tuh berposisi sebagai penyerang dan menjadi andalan dalam mencetak gol. Nah, dia tuh punya beberapa keunggulan yang bikin Bunga suka gitu sama dia. Yang pertama yaitu insting golnya yang tajam, kemudian dia punya tendangan jarak jauh yang memang lumayan berbahaya, dan kemampuan menahan bola untuk membuka ruang bagi dia punya rekan-rekan gitu. Nah, kalau tadi Bunga tanya peluang Brazil melawan Haiti, sekarang Bunga bahas tentang peluang Haiti melawan Brazil. Jadi secara kualitas squad, Brazil itu memang masih unggul. Namun jika Haiti mampu bertahan disiplin dan memanfaatkan serangan balik dengan cepat, menurut Bunga, mereka memiliki peluang buat kejutan besok. Makanya Bunga bilang nanti kita tunggu aja kejutan-kejutan besok ya pastinya.
1: Iya, persis banget. Kalau Haiti bisa disiplin, mereka bakal pakai kecepatan transisi itu sebaik mungkin. Jadi meskipun Brazil di atas kertas lebih kuat, Haiti punya peluang besar buat bikin laga jadi jauh lebih seru. Pokoknya kita tunggu aja ya. Siapa tahu besok bakal ada drama dan kejutan yang enggak kita sangka.
0: Oke, thank you karena udah mau bincang-bincang bareng Bunga di sini.
1: Siap. Sama-sama, senang banget bisa ngobrol sama kamu. Kalau nanti ada pembahasan lain atau pertandingan lain, kita bahas lagi. Semoga besok seru ya.
0: Oke, tentunya teman Pro 2, kita next dulu ke lagu-lagu selanjutnya. Nanti Bunga bakal balik lagi dan pastinya kita bakal bahas lagi tentang topik-topik menarik selanjutnya. Buat teman-teman tetap stay tune aja di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
3: terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @

Terbaik kamu. Pro 2 FM. Pilihan lagu terbaik minggu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya?
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Produa Hit List.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu
4: Mama. Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Tentunya masih di frekuensi 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng Bunga di segmen Santai Siang. Karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 12 lewat 6 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya.

hingga penjualan jajan kekinian yang terus berkembang dengan memanfaatkan media sosial dan layanan pesan antar teman Pro 2. Nah, saat ini banyak pelaku UMKM kuliner yang mulai fokus pada kualitas produk, kemasan, serta pemasaran digital agar mampu menjangkau pelanggan yang lebih luas tentunya. Selain itu, tren kuliner lokal juga semakin diminati. Makanan khas daerah yang dikemas secara modern terbukti mampu menarik perhatian generasi muda sekaligus wisatawan. Nah, ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk memperkenalkan cita rasa dari daerah ke pasar yang lebih luas tentunya. Nah, ada juga berbagai rekomendasi makan siang yang tentunya ini bisa jadi opsi buat teman-teman yang mau cari makan siang untuk siang hari ini. Tapi sebelum kita next ke rekomendasi makan siang, Bunga punya 3 lagu. Ada Jatuh Bangkit Kembali dari Hivi, ada juga Before You Young dari Levis, dan juga ada Nyaman dari Rio Rizky.

0: Esensi buku Robo Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Bahagia itu dipraktikkan, karya Tim Westfix. Adalah sebuah buku yang terbit tahun 2024, ditulis oleh Tim Westfix yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westfix, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westfix.
1: Esensi buku Robo Fakfak, teman terbaik kamu.
2: Kita Indonesia.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli? By the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Langkah tegap maju. Jalan!

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih dengan topik pembahasan seputaran dengan informasi kuliner serta UMKM tentunya. Kalau tadi kita udah bahas sedikit info kuliner dan juga UMKM, sekarang Bunga mau kasih rekomendasi makan siang untuk hari ini. Ada ikan kuah kuning dan juga nasi hangat. Aduh, jadi lapar. Ini cocok untuk yang ingin makan siang sehat dengan cita rasa yang khas Papua dan kaya akan rempah-rempah. Ada juga nih, ayam bakar beserta sambal colo-colo. Perpaduan antara ayam bakar dengan sambal segar yang bikin selera makan itu langsung naik. Nah, dan pastinya ada juga mie goreng seafood. Aduh, ini enak sekali. Pilihan praktis dengan rasa yang gurih ya, yang cocok untuk menemani aktivitas di siang hari. Oke, tiga lagu lagi nih sebelum kita next lagi ke info kuliner selanjutnya. By the way, Bunga mau tanya dulu, di cuaca fog yang memang lagi cerah-cerahnya ini, teman-teman tuh kalau dipilih, disuruh pilih makan siang, teman-teman mau makan apa? Kalau Bunga mau makan siang kayaknya lebih ke mie ayam, tapi mie ayam depan RRI tutup, jadi kita makan yang sudah dibawa dari rumah saja. Kemudian kalau disuruh untuk milih minuman pastinya yang segar-segar karena cuaca kan lagi panas-panasnya nih, Bunga pilih kayaknya es kelapa atau es campur. Es kelapa aja deh, karena kan makannya kan sudah ini tuh, sudah agak berat. Kalau tidak mungkin sirup orange, aduh jeruk ya, es jeruk, aduh nikmat apa, dusta mana lagi yang kau dustakan, nikmat mana lagi yang kau dustakan.

0: jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

satu lagu terakhir teman Prodo untuk menutup jam 12 kita. Sampai ketemu nanti di jam 1 ya, tentunya dengan informasi seputaran olahraga. Kira-kira ada info olahraga apa yang kita bahas? Tetap stay tune teman Prodo, ada Show Me Love dari Alika Keys dan ada Kekasih Terhebat dari Angie.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.
0: Terbaik kamu.

Pukul 13 lewat 7 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya teman Pro 2. Kita udah masuk ke informasi seputaran olahraga. Bunga udah siapin beberapa informasi terkait dengan olahraga tentunya yang bakal Bunga bawakan di jam 1 ini untuk menghibur sekaligus menjadi informasi buat ruang dengarnya teman Pro 2. And by the way, teman-teman di luar waktu pukul 13 lewat 08 sekarang cuaca masih sangat-sangat bagus dan sangat-sangat cerah ya. Bunga berharap tidak berubah, amin, karena aktivitas lainnya masih panjang. Bunga masih harus kerja job lain, kemudian masih harus ke kampus lagi ya kan, karena anak-anak semester akhir ya kan. Aduh, pusing-pusing gimana gitu. Oke, tiga lagu dulu ya biar enggak pusing. Ada apa tuh? Ada Trouble Is a Friend dari Lika, juga ada Suatu Saat Nanti dari Hani, dan ada yang baru dari Yuvi dan juga Nuno.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simple sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri. Sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting. Yuk, kita jadi generasi yang peduli.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026.
1: Oke teman Pro 2, karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 13:23 untuk wilayah Fakfak dan juga sekitarnya, tadi kita udah masuk ke informasi seputaran dengan olahraga ya teman Pro 2. Nah kalau tadi kita bahas info lokal, tentunya info lokal kita bahas informasi yang ada di Kabupaten Fakfak saja. Nah sekarang olahraga, kita masuk ke info yang memang berasal dari seluruh penjuru dunia teman-teman, yang terkait dengan olahraga ya. Nah untuk informasi olahraga pertama, kita masuk dengan informasi dari Piala Dunia 2026, turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 menjadi edisi yang berbeda dibandingkan dengan turnamen-turnamen sebelumnya. Ajang sepak bola terbesar dunia tersebut menghadirkan sejumlah perubahan besar yang belum pernah diterapkan dalam sejarah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, sejak Piala Dunia digelar pada tahun 1930, turnamen berlangsung di tiga negara sekaligus, yaitu negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ketiga negara tersebut berbagi peran sebagai tuan rumah dan menyelenggarakan pertandingan di berbagai kota selama lebih dari satu bulan. Perubahan lainnya yang paling mencolok adalah pertandingan bertambahnya jumlah peserta. Jika pada edisi sebelumnya Piala Dunia diikuti 32 tim, maka pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 48 negara. Penambahan peserta tersebut membuat format kompetisi ikut berubah. FIFA menambahkan jumlah grup dan menghadirkan 32 besar. Lebih tepatnya babak 32 besar. Sehingga jumlah pertandingan melonjak dari 64 laga menjadi 104 pertandingan pada Piala Dunia 2026. Informasi itu merupakan informasi lokal dan tentunya bunga lansir dari rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: edukasi yang menarik bagi masyarakat.
1: Oke teman Prodo, sebelum kita next lagi ke informasi olahraga selanjutnya ya, satu informasi terakhir yaitu Portugal vs Kongo imbang. Bunga pengen buka jalur dulu. Buat teman-teman yang mau request lagu boleh sekali join WhatsApp 0811 4894990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya. Kita masuk langsung di informasi pertama yaitu Portugal vs Kongo imbang. Ronaldo gagal cetak gol dan Bruno pastinya kecewa. Bruno menunjukkan kekecewaannya setelah Cristiano Ronaldo gagal memanfaatkan peluang emas menghadapi Kongo pada Kamis 18 Juni 2026. Momen tersebut terjadi pada babak kedua laga grup K Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang dini hari tadi. Situasi bermula ketika Francisco mengirimkan umpan silang akurat dari sisi kanan area penyerangan Portugal. Bola mengarah kepada Ronaldo, namun penyelesaian akhirnya masih melebar dari sasaran gawang lawan. Kegagalan tersebut membuat Portugal kehilangan peluang untuk kembali unggul atas Republik Demokratik Kongo dan pada pertandingan tersebut tentunya. Kamera televisi kemudian menyorot reaksi Frans yang tampak kecewa setelah peluang emas tersebut tidak terhubung. That was all. Put it on, screw.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: maju dan bisa berada di Mekah.
1: Oke, teman Pradua, selanjutnya dua lagu terakhir untuk menutup.
2: Oke, teman Pradua, selanjutnya dua lagu terakhir untuk menutup jam 1 kita. Sampai ketemu nanti di 1 jam terakhir segmen santai siang. Tentunya nanti Bunga bakal balik dengan informasi seputaran entertainment. Tetap stay tune di Pradua, fak-fak teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah, muah, muah.
7: Pagi, Gea.
6: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
7: Humble sekali ya, si Gea.
8: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
7: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel. Katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
8: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
7: Ih, enggak gitu juga
8: selamat
7: kali.
8: Selamat pagi.
7: Ih, Roman nih.
8: Hai Tika, selamat pagi.
7: Ih, Roman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. I'm not a

dari Ivan Steven. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena nanti Bunga bakal balik lagi dengan informasi entertainment. Ada 3 lagu ya yang bakal Bunga putar lagi setelah ini. Jadi next, teman-teman tetap stay tune. Buat yang mau request lagu, boleh sekali jangan langsung ke WhatsApp 0811 4894990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya.

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.

Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Selengkapnya dilaporkan oleh Yoga Wijaya.
1: Satu bulan pasca diluncurkan program operasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau OPBM di Kota Jambi mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Sistem jemput bola ini di...
2: Oke teman Pro 2, karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 14.52 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, Bunga langsung pamit undur diri nih dari ruang dengarnya teman Pro 2. Dan tetap stay itu nanti di sore ceria kalian.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Di gedung merah putih KPK pada 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, halo teman Pro 2. Sukli balik lagi di frekuensi nih teman Pro 2. Waduh, gimana pada kangen gak nih sama Sukli? Oke, teman-teman ya, Sukli balik lagi tentunya dengan semangat baru, dengan keseruan baru ya di sore hari ini ya. Nah, kalau tadi di santai siang teman-teman udah ditemenin bareng Kak Bunga ya. Nah, tentunya di edisi sore ceria kali ini teman-teman bakal ditemenin ruang dengannya barang Sukli mulai dari pukul 15.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya barang Sukli seperti biasa kita bakal asyik-asyikan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman-teman. So buat teman-teman yang mau gabung di keseruan barang Sukli di sore hari yang cerah ini ya, untuk wilayah Fak-Fak juga tentunya ya, teman-teman boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. Seperti biasa nih teman-teman ya, sebagai pembuka edisi ya, Sukli punya 3 lagu pertama untuk menemani aktivitas semua Pro 2 di sore hari ini. By the way, lagu apa aja nih yang bakal Sukli putarin? Lagu pertama ada dari Imela Kesotman dengan judulnya itu Labyrinth ya. Kemudian ada dari Anggun ya dengan judulnya In Your Mind. Dan kemudian ada dari Dia dengan AA. Oke, okay. Kayaknya asik ya. Oke, okay, langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2. Dan jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies. Emang itu anjing rabies?
2: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
2: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
2: Gimana?
1: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
2: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
1: Siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
2: Ah, ribet.
1: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
2: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
1: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
0: Aduh, jangan lempar.
1: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Kita teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli. Hadiah di si sore ceria nih, teman-teman. Nah, by the way, teman Pro 2, Sukli mau kasih info terbaru soal cuaca Fak-fak dulu nih, teman-teman. Nah, cuaca Fak-fak sore hari ini, wah, terbilang sangat bagus ya. Cerah, ya, cerah ini kayaknya cocok banget nih, teman-teman, buat kita sunsetan nanti, bentar ya. Aduh, tapi Sukli gak bisa sunsetan lagi ya. Karena Sukli harus menemani ruang dengan teman Pro 2 nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin bisa ngewakili aja ya. Teman-teman sunsetan sambil dengar Pro 2 Fak-fak itu juga udah Sukli udah happy banget sih. Tapi aman aja kok kalau untuk sunset, kayaknya dari studio juga ini kelihatan kok, teman-teman. Nah, buat teman-teman juga ya, tentunya yang lagi beraktivitas di luar, yang mau seru-seruan bareng lagu favoritnya, boleh banget ya teman-teman, kita seru-seruan di WhatsApp 0811 4894 990. Oke teman-teman ya, pokoknya untuk satu jam pertama di edisi Rucer ini, kita santai-santai dulu ya bareng lagu-lagu pilihan yang bakal menemani aktivitas Bang Pro 2 di sore hari ini.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Esensi buku Pro2 Fakfak, teman terbaik kamu.
2: Kita Indonesia.
1: Buku sukses dari diri sendiri. Karya Ihab Majid, terbit tahun 2019, menekankan pentingnya pengembangan diri dan tanggung jawab pribadi dalam mencapai kesuksesan. Esensi utama dari buku ini adalah bahwa setiap individu memiliki potensi yang besar dan kunci untuk meraih impian terletak pada diri sendiri. Ihab Majid mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan diri. Melalui berbagai strategi praktis, motivasi dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses dari diri sendiri menjadi sumber motivasi bagi siapa saja yang ingin mengubah hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid.
3: Esensi buku Pro2 Fakfak, teman terbaik kamu.
2: Kita Indonesia.

dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Hit FM。
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih, teman-teman. Ya, by the way, teman-teman ya, matahari makin lama makin nurun dan makin melepaskan ya cahaya jingganya nih, teman-teman. Dikit-dikit ya, pelan-pelan nih, teman-teman ya. Dan by the way, teman Pro 2 ya, di sesi kali ini teman Pro 2 ya, Sukli punya satu lagu nih yang kayaknya bisa banget nih teman-teman dengerin sama-sama, lagu terbaru dari The Winner of Indonesian Idol season 13 season 13 14 ya, 14 ya, season 14 nih teman-teman ya, dari Selena Grace and Andrianto dengan judulnya itu Sumpah Mati nih teman-teman. Waduh, ini kayaknya lagunya ini teman-teman ya, kalau bisa di, kalau teman-teman baru denger juga lagunya ini, lumayan enak juga buat didengar ya. Dan mungkin teman-teman juga ada yang punya ada fans Selena gitu ya. Boleh banget ya, langsung aja subscribe buat teman-teman semuanya. Buat yang penasaran, jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhirnya satu paket datang juga.
2: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
1: Biasalah, skincare.
2: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
1: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so setelah sabar pakai.
2: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
2: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
3: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: alat ini dapat membuka lebar ke...
1: Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi sore ceria nih, teman-teman. Nah, tadi kita udah santai-santai sama beberapa lagu ya yang menemani aktivitas Tom Pro 2 di sore hari ini. Tentunya mulai dari pukul 16.00 sampai dengan 17.00 Sukli bakal menemani teman-teman dengan informasi lokal nih, teman-teman ya. So, buat teman-teman ya, pokoknya setelah ini kita bakal langsung sesuai dengan informasi. Jadi, buat teman-teman semuanya yang Stay Pro 2 Fak-Fak 89 FM, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Salah satu kekuatan besar dalam...

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi pertama, DLHP Fak-Fak tekankan pengelolaan sampah tanggung jawab bersama. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan atau yang biasa disingkat DLHP Kabupaten Fak-Fak, Liza Neira Sari, menegaskan bahwa pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurut Liza, salah satu tugas utama DLHP Kabupaten Fak-Fak adalah melakukan pengelolaan sampah, penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun atau biasa disingkat B3, serta berbagai upaya peningkatan kapasitas lingkungan guna menjaga kelestarian dan kebersihan daerah. Namun demikian, Liza mengakui bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap persoalan sampah sepenuhnya menjadi urusan pemerintah. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya kepedulian terhadap pengelolaan sampah yang benar. Baik, nomor 2, informasi sukli lansir dari rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: 89 FM Pro Duo Fak Fak.
3: The band terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
2: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
3: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
2: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah.

si payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan...

0: follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Serius bener? Baca buku apa sih?
5: Baca novel seri terbaru, keren nih.
4: Bukunya bisa dimakan gak?
5: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
4: Belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
5: Wah, aku mau beli bukunya.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Tentunya masih seputar informasi lokal teman Pro 2. Program Asri dorong ke penataan terminal lama Kelurahan Fak Fak Utara. Pemerintah Kelurahan Fak Fak Utara bersama para ketua RT, masyarakat setempat, serta unsur Babinsa melaksanakan kerja bakti di kawasan Terminal Lama Jalan Kokas, Kabupaten Fak Fak, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih, indah, dan asri, serta mendukung penataan kawasan publik yang selama ini dinilai kurang terawat. Kepala Kelurahan Fak Fak Utara Muhammad Erwansyah Said Hindom mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Asri yang memiliki makna aman, sehat, rapi, dan indah. Program itu juga selaras dengan kegiatan kerja bakti yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Menurutnya, kegiatan pembersihan tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap program strategis nasional yang mendorong penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan. Pemerintah kelurahan berupaya menghadirkan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat melalui aksi nyata di lapangan. Baik, teman-teman, informasi sukli lansir dari rri.co.id.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang

0: rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News. Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi fak-fak Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Itu guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kita mau Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih teman-teman. Nah, by the way, teman Pro 2 di pukul 17 menuju pukul 18.00 waktu Indonesia Timur ya. Kayaknya enaknya apa nih kalau kita ngobrol-ngobrol soal apa ya di sore hari ini. Nah, teman-teman, Sukli pengen open requestan topik buat teman-teman semuanya yang mungkin mau rekomendasi topik yang enak banget dibahas sore hari ini ya. Nanti langsung aja teman-teman WhatsApp di 0811 4894 990. Nanti Sukli baca satu-satu dan Sukli pilih mana yang mungkin bisa kita pakai untuk obrolan kita di sore hari ini. Oke, teman Pro 2 masih ada 3 lagu ya untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Gara-gara kau menguap, bajangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin bajangkit?
0: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Who?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria ya, teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat cuaca Fak-Fak hari ini ya, lumayan cerah, bagus banget teman Pro 2 ya. Dan matahari juga udah mulai memancarkan sinar jingganya nih, teman-teman. Pelan-pelan tapi ya. Nah, ini kayaknya cocok banget teman-teman ya kalau kita santai sore ya, sambil menikmati sunset nih bareng orang-orang terkasih, teman, keluarga ataupun pacar ya. Oke, jadi buat teman-teman ya, sambil menemani aktivitas Teman Pro 2 di sore hari ini, Sukli juga punya 3 lagu ya untuk menemani aktivitas Teman Pro 2 nih. Nah, ada beberapa lagu dari yang pertama ya, Rizwan Fadila dengan judulnya Seketika. Kemudian ada dari almarhum Fidi Aldiano ya dengan judulnya yaitu Senyumin Dulu Aja, dan terakhir ada dari Ive dengan judulnya itu Bedi. Oke. So buat teman-teman yang mau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp di 08114894990. Oke, teman-teman ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. Enjoy.

FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon. Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbeda.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
5: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
4: Hah?
5: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
5: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Yeah.

0: Una solata tanha, anin faixa igual al car.
1: Sesungguhnya, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Nomor 2, teman terbaik kamu, Sukri selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi yang melaksanakan.
3: Kalau kita lihat, kelancaran supply dari Teluk Persia ini kan pastinya memastikan biaya input manufaktur itu bisa diksi, Mbak, bisa tetap terprediksi. Sehingga dengan biaya produksi yang stabil, nah perusahaan itu kan dapat menjaga margin keuntungan mereka. Nah inilah tentunya akan sangat membantu untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja, Mbak. Bahkan nanti Bahana bisa memiliki kapasitas kapasitas untuk melakukan ekspansi usaha. Sehingga nanti akan terbuka peluang lagi, Mbak Hana, untuk memperluas kesempatan baru para. Nah, ini juga sangat dapat memastikan, Mbak, bagaimana kepastian orang pelaku usaha untuk berinvestasi, terus juga kepercayaan market gitu, Mbak. Kenapa? Karena ini kan bisa menurunkan risk premium kita gitu kan. Jadi para pelaku usaha itu kan dengan ketegangan Selat Hormuz itu kan risk premiumnya naik, Mbak. Jadi ketegangan di Selat Hormuz itu seringkali memicu kepanikan di pasar finansial global, termasuk juga di kita, Mbak. Maka sebaliknya, ketika selat ini dipastikan aman gitu ya, maka indeks risiko global juga pasti menurun tentunya, Mbak Hana. Nah, akhirnya apa? Berpengaruh pada capital inflow. Nah, itu nanti modal masuk ke kita ini lumayan nanti, Mbak. Jadi investor kan cenderung lebih berani lagi menanamkan modalnya di baik itu di pasar saham apa secara langsung maupun tidak langsung, atau maupun investasi langsung gitu ya, apa foreign direct investment atau juga ke portofolio gitu, ke negara-negara emerging market termasuk adalah Indonesia gitu, Mbak Hana. Kenapa? Karena risiko ketidakpastian makroekonomi global kan sudah mulai melandai nih, Mbak, mulai mereda gitu kan. Jadi itu, nah ini nanti ini sangat signifikan sebenarnya terhadap apa, keberlanjutan ruang fiskal pemerintah untuk belanja produksi pemerintah, Mbak Hana. Jadi bagi negara yang importing minyaknya itu tinggi seperti Indonesia, maka stabilitas yang ditawarkan dengan terbukanya Selat Hormuz ini akan memberikan dampak signifikan pada struktur APBN kita tentunya. Sehingga nanti jika harga minyak dunia stabil tentunya kalau asumsi makro pemerintah kita kan kemarin memang harga minyak dunia berada di 70 US dollar per barel bahannya. Nah tapi ketika minyak dunia itu naik, itu kan subsidinya semakin melonjak sehingga memperlebar APBN kita, Mbak. Nah dana APBN ini tidak akan habis tersedot untuk menambah defisit kalau misalnya sudah normal bahannya. Jadi defisit subsidi BBM atau kompensasi energi lain itu bisa kita kurangi sehingga Indonesia bisa membangun pada yang lain, Mbak. Tak perlu dulu untuk habis anggaran itu ke subsidi gitu, Mbak. Nah, kenapa? Karena anggaran yang tadinya itu berisiko terbatas itu subsidi energi ini dapat dialihkan oleh pemerintah untuk membiayai belanja produktif yang tentunya bahannya yang apa yang akan memicu pertumbuhan ekonomi jangka panjang, termasuk biasanya Yeah. seperti ini.

kalian menentukan sebagai mantan atau yang hari ini, teman-teman pasti bisa anda baca di laman kami.

0: Terima kasih Anas ya, di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Taksis Dalil Quran di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Di saat ini Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan atau Kemenlupas telah gencar mengedukasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPO dan TPPN. Lalu kantor imigrasi kelas 1 Tangerang, Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan menyasar para santri-santri pada pondok pesantren asuhan dari Ustaz Yusuf Mansur ini. Kepala kantor imigrasi Tangerang, Hasanin, mengatakan sejak kelas ini merupakan program desa bina imigrasi. Pihaknya menyasar sejumlah fasilitas pendidikan seperti pondok pesantren, sekolah atas atau SMA hingga perguruan tinggi. Indonesia berfokus pada pencegahan TPPO dan TPPN karena usia produktif rentan menjadi korban TPPO. Akhirnya juga menjelaskan desa binaan imigrasi merupakan program salah satu dari beberapa program strategis dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Sejak 2025 hingga saat ini sudah terbentuk sekitar 50 desa binaan imigrasi di Kota Tangerang. Salah satunya di Desa Dental Raya, Tapang, tempat di mana kontes taktik dalil baru Quran ini.
1: Desa bidang integrasi kita dapat kepada desa bidang sebenarnya persyaratan-persyaratan seperti apa, sebenarnya bagaimana tujuan dan sebagainya. Jadi dari layanan kita atas persesi maupun perang dulu sekarang meningkat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini.
2: Yang sama.
1: Jadi ini salah satu aspek dari bahwa sekarang kemajuan teknologi itu sangat membantu kita dalam membuka sosialisasi. Kita apa dengan kesempatan kita setiap hari di daerah.
2: Oh, berarti awalnya kan?
0: Pesantren asuhan Ustaz Yusuf Mansur ini merupakan pesantren kedua yang didatangi oleh Dinas Imigrasi dari target 7 pesantren di Kota Tangerang yang akan diedukasi secara tentang pencegahan TPPO dan TPPN. Selain memberikan edukasi tentang bahaya TPPO dan TPPN, Imigrasi juga melaksanakan pelayanan paspor sifatik bagi santri, staf pondok pesantren dan juga orang tua murid. Diketahui santri pondok pesantren dari Quran potensial karena hampir setiap tahun memberikan santri-santri ke luar negeri dan hal itu sangat rentan dengan tindak pidana perdagangan dan juga tindak pidana penyelundupan manusia. Kemudian dari Tangerang, satu darah yang ada di Jogja.
3: Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi sore ceria nih teman-teman. Dan di studio sekarang udah menunjukkan pukul 18.44 ya teman-teman ya. Setelah tadi kita udah dengarkan beberapa lagu dan juga sebelumnya ada sholat tarawih dan azan maghrib ya. Nah kemudian sekarang ya untuk menuju pukul 19.00 Sukli punya beberapa lagu ya, lagu-lagu terbaru tentunya yang mungkin bisa jadi lagu favorit teman-teman juga nih. Nah, ada satu lagu teman-teman dari Salma Salsabila nih teman-teman ya, dengan judulnya yaitu Hachu nih. Ini single terbaru Salma ya by the way ya. Jadi kayaknya menarik juga buat kita dengerin bareng-bareng nih teman-teman. Dan kemudian teman-teman ada juga dari Sakit Tak Bertepi juga dari Bang Judika nih teman-teman ya. Nah kemudian juga ada dari Haha juga dari Sabrina nih ya untuk single terbarunya. So buat teman-teman yang mau juga request lagu untuk sore menuju malam hari ini ya, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.
4: Mengembangkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada ribuan peserta yang datang dari seluruh Indonesia.
5: Yang pertama kami terima kasih buat Bank Benu, CTNA, dan Bidang Pusat.

0: Nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Teman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi,

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli nih, teman-teman ya, di edisi sore ceria ya. Dan by the way, teman Pro 2, kita udah masuk ke sesi terakhir ya. Dan tentunya untuk satu jam terakhir nih, teman-teman ya, untuk satu jam terakhir di edisi sore ceria nih, teman-teman. Gimana, masih pada semangat gak nih? Nah, jadi teman-teman, untuk satu jam terakhir ini Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik random ya, yang mungkin bisa kita seru-seruan bareng ya di sore menjelang malam ini. So, buat teman-teman yang mau gabung di obrolan kita malam hari ini, sore menjelang malam hari ini ya, boleh banget WhatsApp di 0811-4894-990. Oke, dalam nomor 2 kita dapat requestan lagi seperti biasa dari Kak Zulia nih ya. Request lagu remuk dari Angie Carvalho nih, teman-teman ya, Zulia dari Jakarta. Oke. Langsung aja kita putar bareng-bareng, teman Pro 2. Kita dengerin bareng-bareng. Jangan lupa buat Kak Zulia juga, tetap stay tune terus ya di 89 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukri juga ya di edisi sore ceria nih ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke segmen pertama pada topik kita ya, kebiasaan aneh yang ternyata banyak orang lakukan nih, teman-teman. Oke, sebelumnya Sukri say hello buat teman-teman semuanya ya. Selamat sore menuju malam. Semoga aktivitas teman-teman hari ini berjalan lancar. Oke. Nah, malam ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin sering teman-teman lakukan nih, tapi selama ini ya mungkin teman-teman tuh kira cuma teman-teman dong yang punya kebiasaan itu. Oke, langsung aja. Kira-kira pernah enggak sih teman-teman kayak buka kulkas berkali-kali padahal tahu isinya tuh gak berubah atau gak ada sama sekali? Atau mungkin kayak lagi jalan sendirian tiba-tiba ngobrol sendiri seolah sedang diwawancarai. Oke, tenang teman-teman ya, tenang-tenang. Teman-teman tuh gak sendirian, kadang pun bahkan ya Sukit juga sering banget ya ngelakuin hal itu, bahkan kayak otomatis aja gitu, gak tahu juga kenapa. Oke, dan ternyata teman-teman juga banyak penelitian menunjukkan bahwa manusia punya kebiasaan-kebiasaan unik yang sebenarnya cukup umum ya. Misalnya mengecek notifikasi HP berkali-kali meskipun tidak ada notif apapun ya. Ada juga yang mungkin sebelum tidur tuh suka membayangkan berbagai skenario yang bahkan tuh belum terjadi ya, dan memang belum tentu terjadi juga nih. Dan menariknya teman-teman ya, kebiasaan seperti ini sering dilakukan karena otak manusia suka mencari kenyamanan dan rutinitas. Jadi meskipun terlihat aneh ya, sebenarnya itu hal yang cukup normal sih sebenarnya. Nah teman-teman ya, coba teman-teman chat ke WhatsApp Pro 2 ya, 0811-4894-990. Kebiasaan unik apa yang sering teman-teman lakukan dan mungkin bikin teman-teman itu ngerasa heran gitu. Oke, nanti Sukri tunggu jawaban teman-teman semuanya. Kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kemenang AKBP Indra Wijasmiko mengatakan kegiatan nobar menjadi media efektif untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Menurutnya suasana yang santai dan penuh kebersamaan.
1: Yo teman Pro 2, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Kita mau Pro 2 ya. Kalau siang kita sibuk dengan aktivitas ya, malam hari biasanya pikiran mulai bekerja lebih aktif nih teman-teman. Makanya banyak orang yang tiba-tiba jadi overthinking menjelang tidur nih. Nah ada yang udah rebahan ya, lampu udah mati ya, tapi otaknya malah muter seperti bioskop nih teman-teman ya. Kayak banyak banget yang lewat gitu ya, kayak berisik gitu ya. Nah tiba-tiba kayak ingat kejadian 5 tahun lalu, atau mungkin kayak salah kirim chat, atau bahkan mikirin percakapan yang sebenarnya itu sudah selesai sejak lama nih teman-teman. Ada juga kebiasaan unik lainnya, yaitu membuat skenario khayalan ya sebelum tidur ya, seperti tadi yang udah suka disebut juga sebelumnya ya. Nah misalnya kayak membayangkan jadi penyanyi terkenal gitu ya, atlet gitu, atau influencer sukses nih. Atau mungkin memenangkan hadiah miliaran rupiah. Waduh. Nah faktanya teman Pro 2, aktivitas berkhayal seperti ini cukup umum dilakukan karena membantu otak melepaskan stres setelah menjalani hari yang panjang. Jadi kalau malam ini teman-teman lagi rebahan sambil memikirkan banyak hal, tenang aja teman-teman ya, kalian termasuk bagian dari jutaan orang yang melakukan hal yang sama. Oke teman Pro 2 ya, pokoknya jangan kemana-mana ya, kita bakal lanjutin lagi segmen selanjutnya. Tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Terbaik kamu. Prude FM.
1: 100%.
2: Kasian banget dia.
1: Indonesia.
3: Siapa?
2: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
3: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
2: Hih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah.
3: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
4: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik

penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Yo teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, setiap orang ya emang punya kebiasaan unik yang terkadang sulit dijelaskan ya. Ada yang harus mendengarkan musik sebelum belajar, ada yang gak bisa tidur kalau tanpa kipas angin ya. Suklu juga sering kayak gini sih sebenarnya, tapi jarang juga sih. Nah bahkan ada yang harus ngecek pintu rumah berkali-kali sebelum benar-benar ngerasa tenang nih teman-teman. Nah kebiasaan-kebiasaan kecil ini justru membuat setiap orang memiliki karakter yang berbeda ya. Selama tidak mengganggu diri sendiri maupun orang lain, kebiasaan unik bisa menjadi bagian dari kepribadian kita nih. Jadi jangan malu kalau punya kebiasaan yang menurut teman-teman tuh agak aneh ya. Bisa jadi ternyata banyak orang di luar sana yang melakukan hal yang sama nih teman-teman. Nah sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya teman-teman ya, boleh banget untuk sharing-sharing ya tentang kebiasaan unik apa teman-teman yang udah teman-teman sering lakukan dari dulu sampai dengan sekarang ini. Oke, dan tentunya ya sekarang juga di studio menunjukkan pukul 19.56. Tentunya dalam Pro 2 itu artinya Sukli mau izin pamit dulu nih teman-teman dari frekuensi, dari ruang siaran nih ya. Sukli juga udah menemani keseruan teman-teman ya di sore hari ini, tentunya di sore ceria ya. Dan ya semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan tenang aja teman-teman, untuk keseruan selanjutnya teman-teman bakal ditemenin sama Kak Windy tentunya di edisi Jaga Malam. Oke, so buat teman-teman semoga tetap kreatif, tetap semangat ya, tetap happy terus ya. Sukli izin pamit semuanya. Dan buat teman-teman semua jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

0: FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan YouVentures atau YouInspire.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, novel Dylan. Dia adalah Dylanku, tahun 1990, karya P.D. Baik, merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dylan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung, sementara Dylan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan mereka, mulai dari pertemuan pertama yang tidak biasa hingga berkembangnya kisah cinta mereka yang penuh warna. Dylan adalah sebuah cerita tentang cinta pertama dan dinamika hubungan remaja. Novel ini mengeksplorasi bagaimana perasaan cinta pertama bisa begitu intens dan mengubah hidup seseorang. Selain cinta, novel ini juga menggambarkan dinamika persahabatan dan kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Interaksi antara Dylan, Milea, dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di era 90-an. Lewat novel ini kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu menggambarkan keindahan dan kompleksitas cinta pertama serta kehidupan remaja. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Pintu teater 1 telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
3: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype bis! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. No, halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di segmen Jaga Malam. Nah teman-teman, kalau tadi di sore ceria kalian udah ditemenin sama Kak Sukli dari pukul 3 sampai pukul 8. Sekarang di segmen Jaga Malam dari pukul 8 sampai pukul 12 kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. BTW teman-teman, maaf ya, Windy call-nya di jam 8 lewat ini karena tadi sempat sakit perut sebentar, jadi kita bolak-balik kamar mandi. Nah, sebelum Windy masuk ke topik informasi dan obrolan yang kayak tadi Windy bilang, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani malam harinya teman-teman nih. Nah, nanti Windy bakal balik lagi di jam berapa ya? Di jam 10. Karena seperti biasa di jam 9 sampai dengan jam 10 ini kita bakal sama-sama bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk MLC nih teman-teman. Untuk MLC.
1: Di mention sama Pak Caru ya. Gitu. Jadi ada beberapa skenario gitu. Saat tanpa kasih apapun, itu akibatnya juga hasil tangkapan pasti akan menurun, apalagi di wilayah tropis yang cukup sensitif terhadap perubahan suhu. Kemudian stok akan bergeser secara spasial.
0: Nah iya benar, untuk MLC. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2, jangan kemana-mana. Dan ini dia 3 lagu yang udah Windy siapin. Windy punya 10 out of 10 dari Oliver Heldens, ada Separuh Duniaku dari Kasara Cinta, dan ada Sweet Venom dari Enhypen. So langsung aja let's listen together. Enjoy.

0: Hey Bud, aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu Alia, aku masih bingung mulai dari mana, ada saran?
0: Pertama-tama kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Venom.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

aja. Selamat malam teman bro dua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat teman bro dua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan, tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok lo masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman bro dua, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Racenika dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol Season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-800-105, atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan RRI Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ngobrol 2 masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia, Axelo.
1: Halo semuanya.
0: Wih. Halo Kak. Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana, besok udah weekend, gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya aku olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah. Oke.
1: Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, olahraganya lari atau gym?
1: Gym.
0: Woi, oke.
1: Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
0: Enak
1: weekend-nya.
0: Ya? Iya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film Kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya dulu?
1: Film pertama, debut.
0: Wah,
1: film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih, Kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kamu sih kayak.
0: Oh.
1: Ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita enggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oh, iya. Soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh, dan relate enggak sama lu? Lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya, Kak.
0: Okay.
1: Cuman aku juga benar-benar belum pulang kampung.
0: Belum pernah ke Batak. Belum pernah ke Medan.
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian lihat kampung.
0: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya,
0: serius. Gitu, shout out ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway, ya tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya. Yeah.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: 41.
0: Gue udah itu lo nyanyiin kan lagu di situ kan? Rilisan terbaru tuh. Itu itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
0: Wah seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
1: Yes.
0: Berarti 29 Mei baru aja rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober Kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu itu kan lumayan take time tuh, setahun kan berarti kan, udah dari tahun lalu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu. Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang gak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru banget nih sama Bro 2. Anyway nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu tapi sama Bro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: ada Febra dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo. Yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy.
1: Oh.
0: Ini lu bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Ya Amit-Amit ya.
1: Benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Ah. Tapi kita nggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Yeah. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Ya nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya benar-benar satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih, tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu, lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku gak akan ngomong,
0: okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku gak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya, nah gitu.
0: Enggak itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi kan gak langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Kasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lo udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lo?
1: Oh sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media.
0: Uh-huh.
1: Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya gitu orang. Atau enggak. Cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Wow.
1: Oke.
0: Okay. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih. Pagi hari. Ya? Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Ah, oke. Okay. Ini teman berdua. Nanti abis ini kita langsung puterin lagunya dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, okay. Kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Okay, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT, What Do You Think? Asik.
1: Okay.
0: Ini belum ada bumpernya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Okay? Siap ya? Okay. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Okay.
1: Menurutku ya,
0: yeah.
1: Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang,
0: ya iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang, mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Okay.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame ya, tuh.
1: Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya benar juga, karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Okay, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Okay, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah panjang.
0: Gak apa, ini kita punya waktu, kok nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, okay. Atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Okay,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Okay.
1: Jadi kayak, pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha, dan itu harus maksimal. Nggak boleh minimum, menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Okay. Cukup aman jawabannya.
1: Oke. Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Bisa diubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar.
1: Benar kan?
0: Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Sepakat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih. Kadang cuma sepotong-sepotong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain.
1: Iya.
0: Gitu. Okay. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Nah. Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Oh enggak, enggak jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Menarik. Oke, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin nggak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi nggak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi nggak ada yang berani ngomong.
0: Akhirnya
1: kelamaan tergantung, nggak tahu mau kemana hubungannya.
0: Yeah.
1: Abis itu nggak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya, teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Ya kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil, tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya, dari kecil.
1: Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah
0: susah
1: dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurut gua enggak juga. Tergantung. Karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya nggak gampang tergabung sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi jadi ya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan enggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya,
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir enggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
1: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi lagu harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya?
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu? Karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang, kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti gak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang, itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul, dan cantik kan gak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Road FM Seluruh Indonesia masih sama Dave Brada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat teman berdua. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mampro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit. Udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan Teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh ya, editornya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Afwan. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kita aja. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas sudah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman berdua dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axel mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

0: Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara.
1: Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy tentunya, teman-teman, dalam segmen Jaga Malam. Nah, tadi kita udah sama-sama ya bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk merilai live musik. Sorry, musik live chat atau MLC nih, teman-teman. Nah, dari jam 10 sampai jam 11 ini Windy bakal mengajak teman-teman buat ngobrol-ngobrol ringan aja, enggak sih teman-teman, karena udah di penghujung hari juga. Dan pasti teman-teman juga udah capek banget sama segala aktivitas, enggak sih? Jadi kalau membacain informasi kayak waktunya kurang cocok, enggak sih teman-teman? Iya enggak sih. Nah, ngomongin aktivitas nih teman-teman. Jadi teman berdua, kadang yang bikin kita sibuk itu bukan asik dari aktivitas sampai ke orang baru aja nih. Jadi kadang yang bikin kita sibuk itu bukan mencari orang baru nih teman-teman, tapi menyadari kalau orang yang selama ini ada di sekitar kita ternyata adalah orang yang paling tepat. Asik. Nah, vibes itu yang dibawa sama penyanyi yang hits banget, penyanyi wanita terbaik Indonesia, Raisa, lewat lagu Awal Kisah Selamanya yang bakal Windy puterin setelah ini nih. Jadi Windy ceritain sedikit, lagu ini tentang dua orang yang akhirnya menemukan jawaban dari semua pencarian mereka nih teman-teman. Jadi setelah melewati banyak cerita, mereka sadar nih kalau hubungan yang selama ini terjalin ternyata punya arti yang lebih besar. Bukan lagi soal suka sesaat aja. Kalau Gen Z kayak kita biasa bilangnya love bombing, gak sih, kayak sesaat aja nih, penasaran aja. Tapi tentang memilih untuk berjalan bersama dalam waktu yang panjang nih. Asik. Jadi dengan melodi yang hangat dan lirik yang manis, lagu ini cocok banget nih buat teman-teman yang lagi menikmati fase jatuh cinta atau butterfly era ini, atau mungkin baru menemukan seseorang yang bikin hari-hari terasa lebih berwarna nih. Karena terkadang teman-teman, kisah cinta terbaik itu gak selalu datang dari orang yang baru kita kenal nih, tapi dari seseorang yang udah lama ada dan akhirnya menjadi alasan untuk percaya pada masa depan. Tanpa banyak ngomong lagi, ini dia, langsung aja satu lagu dari Raisa. Dari Raisa dan Barsena Bestandi nih, Awal Kisah Selamanya. Let's listen together. Enjoy.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Ini adikku.
2: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Dek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: sebenarnya kita untuk melakukan hal tersebut ya.
1: Nah itu dia tadi satu lagu dari Raisa, Awal Kisah Selamanya, dan beberapa lagu lainnya. Nah teman-teman, tadi kalau di lagu Raisa menceritakan tentang apa ya, kita yang lagi, teman-teman yang lagi menikmati fase butterfly era nih, atau fase jatuh cinta. Nah, Windy punya satu lagu lagi nih yang bakal Windy puterin tentang cerita cinta yang tidak berakhir bahagia. Asik, karena teman-teman nggak semua cerita cinta itu harus berakhir bahagia, nggak sih? Kadang ada yang harus berakhir meskipun perasaannya masih ada nih. Aduh, itu sakit banget lagi. Nah, itulah yang diceritakan dalam lagu yang bakal Windy puterin ini. Jadi lagu ini menggambarkan seseorang yang lagi berjuang nih menghadapi patah hati setelah hubungan yang sangat berarti dalam hidupnya. Jadi lagu ini menggambarkan seseorang yang lagi berjuang menghadapi patah hati setelah hubungan yang sangat berarti dalam hidupnya berakhir. Nah, yang bikin sakitnya nih teman-teman, mantan pacarnya ini terlihat baik-baik aja nih dan sudah melanjutkan hidup. Waduh, itu relate banget gak sih kayak sama cerita kita semua? Sama cerita teman-teman, iya gak sih? Kita move on. Kita di sini belum move on sendiri nih, tapi mantan kita kayak udah fine-fine aja nih sama gandengan baru. Sementara dirinya masih terjebak dalam kenangan. Nah, sementara kita nih masih terjebak dalam kenangan dan rasa kehilangan. Jadi disitulah muncul makna break even atau impasse. Karena dalam cinta nih teman-teman, ternyata gak selalu kedua pihak merasakan hal merasakan luka yang sama besar. Iya gak sih? Kadang teman-teman mikir kayak gitu gak sih teman-teman? Kayak kita doang nih yang sakit, dia ngerasain juga gak ya? Kita doang nih yang mikirin dia, dia mikirin kita gak ya? Kita aja nih yang gak bisa move on, dia udah move on tuh. Nah, dengan lirik yang emosional dan musik yang kuat, jadi lagu ini menjadi lagu yang relate banget nih buat banyak orang, buat kita semua yang pernah merasakan susahnya move on. Jadi kalau malam ini teman-teman lagi galau, aduh, kenapa galau terus ya? Padahal kan segmennya ini ya, jaga malam, jangan galau malam-malam, tapi lagunya gimana ya? Nah, ini lanjut lagi. Jadi Break Fun ini menjadi lagu yang gitu relate nih, yang relate banget nih buat kita yang merasakan susahnya move on. Jadi kalau malam ini teman-teman lagi galau, lagi mengenang si dia, atau sekedar mau menikmati lagu-lagu yang galau, cari galau, atau yang lagi gak galau tapi pengen galau, ini dia salah satu lagu patah hati yang masih abadi sampai sekarang nih. Langsung aja, ini dia satu lagu dari Descript, Break Fun. Let's listen together. Enjoy.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: FM Pro 2 Fak Fak.
2: The best, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: itu saya kira kelihatannya tidak pernah terdengar bagaimana pemberantasan tentang masalah-masalah itu tidak pernah terdengar. Justru malah kelihatannya makin masif, yang nonton juga makin masif. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Yeah. Dan kampus saya kira juga, kalau istilah saya di kampus tadi ya, di berantas seperti apapun, besok tukul kembali. Yeah. Istilahnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan bagi saya, ya, bagi umat yang beragama, mudah-mudahan bisa selalu mengendalikan diri. Terima kasih.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Jogja kita ke Takengon Aceh, Pak Samsul, malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan.
2: Menurut saya LGBT itu bukan masalah hak asasi manusia, bukan. Moralnya itu udah rendah kali. Binatang aja gak mau kayak gitu. Di zaman Nabi Lut, Allah menghukum orang LGBT itu dengan membalikkan dunia.
1: Iya. Ada yang mau ditanyakan ke Bu Dana, Pak Samsul, silakan.
2: Saya di basmi aja itu.
1: Baik. Terima kasih kami tangkap poinnya ya, Pak Samsul ya. Pak Samsul di Takengon. Bu Dana, silakan ada.
3: Nah teman-teman, itu dia tadi satu lagu dari Describe dan beberapa lagu lainnya. Ini teman-teman, ini mau nanya dulu nih, teman-teman pernah gak sih kepikiran kalau suatu saat nanti semuanya bakal berubah nih, kayak waktu tuh bisa berlalu, usia kita bertambah dan kita gak bisa lagi seperti sekarang nih. Kayak bertanya-tanya gitu, kayak apa orang yang kita sayang masih akan tetap mencintai kita? Pernah gak sih terlintas di pikirannya teman-teman? Nah, pertanyaan kayak gitu yang menjadi seperti itu yang ada dalam lagu yang bakal Windy puterin setelah ini. Jadi Windy bakal puterin lagu yang bercerita tentang seseorang yang lagi jatuh cinta nih teman-teman, tapi juga diikuti dengan rasa takut kehilangan. Ya, kayak kita semua orang tuh kayak gitu nggak sih teman-teman? Teman-teman juga kayak gitu nggak sih? Kita suka orang tapi diikuti juga rasa takut nih, yang buat kita jadi bertanya-tanya. Bisa gak sih cinta yang dimiliki bisa tetap bertahan pas pesona kita, masa muda kita, dan segala hal yang selama ini dianggap menarik mulai pudar? Karena cantik itu gak bertahan lama gak sih teman-teman? Kita gak bakal selalu cantik, kita gak bakal selalu ganteng. Nah, dibalut dengan aransemen yang bagus dan suara khas dari penyanyi yang penuh emosi ini. Jadi lagu ini menyampaikan pesan kalau cinta sejati seharusnya tumbuh lebih dalam dari sekedar penampilan atau masa muda kita. Karena pada akhirnya yang buat orang bertahan ya bukan hanya dari apa yang terlihat, tapi juga kenangan, kesetiaan dan perasaan yang telah dibangun bersama nih. Jadi teman P2, kalau cinta memang tulus, waktu seharusnya bukan menjadi alasan untuk pergi gak sih, melainkan alasan untuk terus bertahan. Jadi lagu ini yang bakal Windy puterin lewat lagu dari Lana Del Rey. Ini dia, Young and Beautiful. So let's listen together. Enjoy.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

286 jiwa dengan 2.762 kepala keluarga pada bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi. Menurutnya wilayah terdampak akibat bencana gempa bumi tersebut tersebar di

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, kalau tadi di jam 9 sampai Windy Ralat, tadi kalau di jam 10 sampai jam 11 kita udah ngobrol santai di penghujung hari. Nah dari jam 11 ini sampai nanti jam 12 seperti biasa bakal ada jazz music nih teman-teman. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 dan jangan kemana-mana. Ini udah menyiapin beberapa lagu nih buat menemani malam harinya teman-teman nih. Buat menemani penghujung malamnya teman-teman nih. Jadi let's listen together. Enjoy.

0: Adik, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adik masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: te vale, Vinicius.
1: Ya, halo.
2: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9?
2: Ya.
1: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes,
1: mending ning kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, ayo.
1: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Kamu tahu nggak, anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya besar, kawan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Kalau nggak dicegah, dampaknya bisa seumur hidup.
1: Wah, dampaknya apa aja tuh?
0: Anak dengan stunting cenderung tumbuh lebih pendek, memiliki kecerdasan yang kurang optimal, dan rentang terkena penyakit. Ini masalah besar untuk masa depan bangsa.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
0: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
1: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini. Hari Jumat 19 Juni 2026, kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Mindya Tila Bereji, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, Program 2.

0: 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali.

pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara, atau cuma jadi makanan tipinya? Menarik sih. Yaudah, coba tonton terus Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syahtikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar Pro3, Anda masih mendengarkan program EWS Early Warning System bersama saya Gia Deborah dan masih bersama tiga narasumber yaitu Bapak Charlie dari KKP, kemudian ada Bapak Ulung dari BRIN dan Ibu Dini selaku pendamping PPK Ormawa BEM FKUP Universitas Jember. Baik, kita lanjutkan. Saya kembali berbincang dengan Bapak Charlie. Pak Charlie, sejauh ini apa strategi KKP Pak dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di tengah tekanan perubahan iklim global? Adakah program-program yang berkenaan dengan hal tersebut, Pak?
2: Ya, jadi instrumen utama di dalam pengelolaan sumber daya ikan ini kan tadi adalah kita mengetahui persis berapa banyak stok ikan yang kita miliki. Kemudian jumlah tangkapan yang diperbolehkan, serta yang paling penting adalah kuota penangkapan ikan dibagikan kepada seluruh pelaku usaha. Nah, ini adalah fondasi teknis dari kebijakan penangkapan ikan terukur yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sebagai bagian dari implementasi ekonomi biru, di mana salah satu kebijakan, lima pilar kebijakan dari ekonomi biru itu adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Nah, kemudian juga secara konkret kita mencoba mendorong beberapa pengaturan. Di samping tadi kuota, juga kita mendorong misalnya penutupan sementara wilayah penangkapan untuk beberapa jenis ikan tertentu. Jadi kita melarang penangkapan, contoh di melalui Keputusan Menteri nomor 26 tahun 2020, kita melarang penangkapan mendidihan di daerah penjahan dan daerah bertelur di UPT NRI 714 pada bulan-bulan tertentu. Juga ada satu hal yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa dalam rangka memperbaiki sistem pendataan, dan ini penting untuk menghitung stok, bahwa lokasi-lokasi pendaratan ikan yang selama ini kemungkinan tidak terdata itu pemerintah mendorong menjalankan program Kampung Nelayan Merah Putih, di mana di lokasi-lokasi tersebut nanti akan dibangun fasilitas sarana-prasarana yang mencakup sarana produksi hulu-hulir seperti dermaga, gedung beku. Dan di sini pendataannya akan kita lakukan dengan baik, sehingga nanti pemantauan atau kegiatan penangkapan ini bisa kita monitor dengan sangat baik. Jadi ini saya pikir beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan oleh KKP, di samping tadi terus menjalankan atau mengimplementasikan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, juga salah satu yang kita anggap juga sangat strategis yaitu mendorong membangun kampung nelayan Merah Putih di titik-titik yang saat ini menjadi lokasi pendaratan ikan bagi nelayan. Saya pikir itu, Mbak. Ya.
1: Oke, baik. Apa untuk Kampung Nelayan Merah Putih itu ada apa saja, Pak? Program di dalamnya, Pak?
2: Ya, jadi pada dasarnya jadi membangun Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan lokasi yang benar-benar baru, tapi memperbaiki kondisi kampung nelayan yang sudah ada. Nah, di sana kita akan membangun berbagai fasilitas sarana produksi yang dibutuhkan oleh nelayan. Misalnya kalau selama ini nelayan menangkap ikan tanpa es misalnya, nah di sana akan dibangun pabrik es. Ketika musim tertentu tangkapan sangat tinggi dan nelayan kesulitan memasarkan hasil tangkapan, bahkan beberapa daerah kalau tangkapannya sangat besar, hasil tangkapan itu sampai dikuburkan gitu. Nah, di sana akan dibangun post storage, jadi tempat penyimpanan ikan. Jadi ketika musim puncak, nelayan pun tidak kebingungan. Jadi harapannya juga harga ikan semakin stabil, pendapatan nelayan jadi stabil. Nah, di sana juga selain tadi gedung pabrik es dan cold storage, kita akan bikin misalnya balai pelatihan buat mereka. Sekaligus di sana juga misalnya dimungkinkan untuk membangun tempat-tempat misalnya kuliner gitu ya. Dan ini bisa menambah penghasilan nelayan pada musim tertentu, menarik orang-orang untuk menikmati hasil tangkapan langsung di pinggir laut. Jadi konsep ini yang coba didorong melalui Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Kalau di Indonesia kira-kira ada berapa titik, Pak, nantinya?
2: KKP menargetkan sampai akhir tahun 2009 sebanyak 5.000 titik yang akan dikembangkan, dan untuk tahun ini KKP yang programkan akan sampai akhir tahun ini sebanyak 1.300 titik.
1: Oke, menarik sekali ya Pak ya. Jadi di situ hasil tangkapan ikan akan bisa dimaksimalkan dengan adanya penyimpanan, kemudian juga ada kuliner dan segala macam. Ya berarti nanti apakah akan menggandeng pihak swasta, kemudian juga bagaimana nanti jalinan kerjasama dengan akademisi barangkali, apakah juga ini akan melibatkan mereka juga Pak?
2: Ya, jadi sesuai rencana bahwa nanti Kampung Nelayan Merah Putih ini akan dikelola oleh koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada di setiap desa. Jadi harapannya koperasi-koperasi ini bisa mengelola sarana prasarana yang ada ini untuk karena nelayan-nelayan yang ada di sana tidak akan menjadi anggota koperasi itu gitu ya. Nah sehingga betul-betul sarana prasarana yang dibangun di kampung nelayan ini betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat anggota koperasi gitu. Jadi kelembagaannya atau yang menjadi PR semua sekarang itu bahwa kita ingin memperkuat kelembagaan koperasinya agar mampu mengolah sarana-prasarana tersebut.
1: Oke, berarti nanti juga akan ada peningkatan pelatihan bagi nelayan ya Pak ya?
2: Iya, dan kami dalam waktu dekat juga berencana akan mengajak kampus, terutama keterlibatan kampus mahasiswa untuk hadir di kampung nelayan Merah Putih, khususnya dalam tadi. Dalam hal memperkuat sistem pendataan, karena data-data juga sebenarnya sangat diperlukan oleh akademisi untuk membantu pemerintah di dalam melakukan pengkajian ataupun perhitungan stok tadi. Jadi ini nyambung sebenarnya. Jadi KNLB bagi kami juga selain tadi memperbaiki butuh dan seterusnya, juga salah satunya apa? Adalah memperbaiki kualitas data hasil penangkapan ikan ini. Ini juga menjadi hal yang kami lihat sangat penting.
1: Oke, baik Bapak Syahrini, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak, saya bergeser ke Bapak Ulung. Nah Pak Ulung, kalau tadi kan sebenarnya dari keterangan Bapak Charlie ada momen-momen bulan tertentu tangkapan ikan ini luar biasa banyak Pak, ada juga bulan tertentu mungkin tidak sebanyak itu. Nah sebenarnya kalau kita kaitkan dengan prediksi-prediksi dunia Pak terkait kondisi perikanan di Indonesia dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan ini, apa yang akan terjadi Pak?
3: Ya betul Mbak, jadi dalam karena Indonesia ini dipengaruhi oleh sistem monsun atau angin muson, jadi pada periode-periode tertentu dia akan kondisi angin ini akan memicu terjadinya yang saya tadi sebutkan adalah upwelling, naiknya masa air dari dasar menuju ke permukaan yang membawa nutrisi yang cukup banyak. Di daerah yang nutrisinya banyak ini, itu nanti akan menjadi tempat potensial untuk tangkapan ikan, karena ikannya pasti akan mencari makan di daerah situ. Nah itu setiap nanti pembagian musimnya itu nanti akan ada fase-fase tertentu yang itu sangat optimal untuk tangkapan ikan, dan juga ada periode-periode tertentu yang itu memang kurang optimal. Kemudian untuk prediksi ilmiah kondisi perikanan Indonesia 10-20 tahun ke depan itu sebenarnya sangat bergantung pada kemampuan adaptasi dan juga pengelolaan stok seperti yang tadi sudah dimention sama Pak Charlie ya gitu. Jadi ada beberapa skenario gitu, saat tanpa ada adaptasi apapun itu akibatnya juga hasil tangkapan pasti akan menurun, apalagi di wilayah tropis yang cukup sensitif terhadap perubahan suhu. Kemudian stok akan bergeser secara spasial yang sudah saya tadi jelaskan di awal. Kemudian musim tangkapan juga akan menjadi tidak stabil seperti sekarang nih, musim hujan tapi masih ada panas. Udah musim panas tapi masih terjadi hujan, jadi kayak gitu. Jadi akan tidak stabil, akan sama dengan konsepnya di perikanan. Kemudian jika ada skenario adaptasi itu bisa dikelola dengan pengelolaan stok. kemudian ada perlindungan habitat dan juga ada pemantauan hidrooseanografi. Jadi karena tangkapan ikan ini sangat bergantung terhadap kondisi oseanografi, jadi pemantauan kondisi oseanografi di laut ini sangat penting.
1: Mm-hmm.
3: Kemudian untuk beberapa wilayah itu juga ada yang sangat sensitif seperti Laut Jawa, Selat Makassar, kemudian daerah yang banyak terumbu karang dan perairan yang padat penduduk. Sementara kalau yang wilayah Indonesia Timur itu karena dinamika oseanografinya cukup dinamis, itu cukup mendukung tangkapan ikan akan tetap stabil, begitu Mbak.
1: Oh, jadi itu penyebabnya Pak ya. Kalau di wilayah Jember itu tadi masih ada nelayan yang agak mengeluh begitu Pak ya, mencari ikan sekarang sudah agak jauh. Ternyata ada perbedaan juga di laut, dari laut yang tadi Bapak sebutkan di daerah tertentu, di Jawa itu ternyata berbeda begitu. Nah kalau dari BRIN sendiri Pak Umum, teknologi atau riset apa yang sedang dikembangkan oleh BRIN untuk memantau perubahan ekosistem laut, barangkali mungkin bisa secara real time Pak?
3: Iya, jadi saya belum mengetahui secara menyeluruh ya, karena memang perbagian itu mereka punya bidang masing-masing yang juga berjalan bersamaan gitu. Jadi yang sejauh ini yang saya tahu itu ada sistem pengamatan laut yang berbasis buoy, itu ada sensor otomatis yang mengukur parameter-parameter oseanografi, di mana nanti kalau ada anomali kita bisa langsung mendeteksi, oh ini nanti akan terjadi ini akan terjadi itu. Kemudian ada pemanfaatan penginderaan jarak jauh melalui data satelit, ini juga sering banget dipakai untuk memonitor fishing ground atau titik penangkapan ikan, itu berdasarkan kondisi klorofil A, kemudian suhu permukaan laut, kemudian salinitasnya seperti apa, seperti itu. Kemudian pengembangan model numerik juga banyak dikembangkan gitu, model-model oseanografi untuk memprediksi kondisi laut gitu, seperti simulasi arusnya seperti apa, kemudian pemetaan produktivitas perikanannya seperti apa, dan dampak dari iklim ini bisa terdeteksi lebih awal seperti itu. Kemudian juga ada pengembangan seperti yang berbasis ini ya, AI juga itu ada untuk mendeteksi anomali iklim yang terjadi. Uh-huh. Gitu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Paulo. Saya bergeser ke Bu Dini ya. Nah, Bu Dini tadi di akhir segmen yang pertama saya sempat sedikit spill begitu ya, bahwa Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang tergabung di BEM FKEP untuk PTK Ormawa ini tidak hanya fokus pada ikan laut, tapi juga sekarang mulai bergeser ke ikan tawar. Apa ada alasan tertentu, Bu? Kenapa ikan tawar juga dikerjakan atau diteliti atau dikembangkan oleh tim PPK Ormawa?
4: Nih, terima kasih Mbak Gia. Jadi kami di tahun 2026 ini juga melakukan kegiatan terkait bagaimana kontribusi gitu nih budidaya ikan, khususnya ikan air tawar yang berkelanjutan, di mana kami memilih di sini yang paling banyak kita jumpai yaitu budidaya ikan lele gitu nih. Dan ini memang budidaya ikan lele yang kami kembangkan adalah budidaya ikan lele dalam skala kecil, skala rumah tangga, tetapi kami lihat mempunyai dampak yang luas, khususnya untuk ketahanan pangan, untuk pendidikan lingkungan juga, dan yang jelas untuk tambahan pendapatan rumah tangga. Kenapa kita bergeser ke budidaya ikan lele gitu nih? Karena pada tahun ini kami ingin tetap mensosialisasikan terkait bagaimana ikan ini menjadi salah satu bahan utama dalam meningkatkan gizi keluarga. Sedangkan sasaran kita yang untuk saat ini, karena memang kemarin di pesisir ini untuk akhir-akhir ini juga terjadi penurunan tangkapan maupun distribusi gitu ya, sehingga terjadi kenaikan ikan air laut yang rata-rata 2.000 sampai 5.000 per kilogram. Nah, sekarang untuk masyarakat yang di daerah hutan, pegunungan, ini akan sulit untuk mendapatkan atau mengakses hasil tangkapan ikan laut. Sehingga kami melakukan sosialisasi terkait budidaya ikan lele. Dan juga karena area kita ini ada di daerah hutan yang salah satunya adalah penghasil kopi gitu, kami berusaha melakukan inovasi gitu terkait hasil kopi yang tidak digunakan, yang tidak mempunyai nilai ekonomi, menjadi salah satu bahan pakan tambahan gitu nih untuk pakan ikan. Jadi kulit kopi untuk saat ini bisa untuk tambahan makan ternak gitu ya. Ini juga akan coba kita kembangkan apakah akan mampu gitu memberikan kontribusi untuk peningkatan nilai ekonomi dari istilahnya sampah gitu ya, sampah dari produksi kopi. Jadi ini menjadi konsen kita juga bagaimana peningkatan ketahanan pangan maupun menjaga lingkungan gitu. Ini yang menjadi fokus kita di tahun 2026 ini.
1: Iya, berarti ini mendukung program KKP nih Bu. Di program KKP ini ada program gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah, ya. Tapi selain ikan laut juga ada ikan tawar gitu dengan diolah-olah begitu ya. Baik, pertanyaan terakhir Ibu Dini sebelum kita ke penutup begitu atau closing, model pemberdayaan seperti apa Ibu yang paling efektif untuk bisa meningkatkan ketahanan ekonomi nelayan kecil Ibu?
4: Nih, jadi memang untuk pemberdayaan khususnya para nelayan gitu nih, nelayan yang kalau kami lihat di Buker ini istilahnya banyak nelayan-nelayan kecil gitu nih, sehingga beberapa hal yang memang kita optimalkan untuk peningkatan khususnya di bidang ekonomi, maka kami melakukan terkait bagaimana menjaga habitat ya, habitat lingkungan laut ini tetap menjadi optimal. Jadi kita bagaimana melakukan edukasi-edukasi terkait menjaga habitat laut, kemudian juga kita melakukan pengolahan sampah dan limbah pesisir, karena kita tahu bahwa pasti di laut ini akhir dari seluruh sampah yang ada bermuara ya di laut gitu. Jadi kita bagaimana mengolah sampah dan limbah di pesisir, kemudian kita mulai mengembangkan mata pencaharian alternatif khususnya gitu nih, khususnya untuk istri-istri nelayan yang selama ini kalau kita lihat saat suaminya melaut mereka tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kita akan melakukan bagaimana mengembangkan mata pencaharian alternatif, yaitu tadi kita mulai melakukan program-program bagaimana kita melakukan diversifikasi penghasilan melalui pengolahan ikan lemuru yang kalau dibuker ini menjadi ikan yang tidak laku dan biasanya dibuang gitu ya, menjadi produk seperti sosis, bakso dan produk-produk lain. Jadi ini menjadi penguatan kapasitas yang kita lakukan di masyarakat pesisir. Tetapi kita juga tidak hanya pada masyarakatnya, tidak pada istrinya, tapi kita juga melakukan kegiatan untuk anak-anak nelayan terkait bagaimana literasi mereka terkait ekosistem yang ada di laut.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Dini. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama saya persilakan Bapak Syahril Abdi Raub selaku Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Silakan Bapak, singkat saja Bapak Charlie closing statement.
2: Ya. Ekosistem kesehatan ekosistem laut menjadi tujuan, salah satu tujuan utama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan ekonomi kelautan berkelanjutan berbasis ekonomi biru. Nah, ini sudah terus digaungkan oleh Menteri Kelautan Pak Sakti Wahyu Trenggono dan merupakan salah satu upaya KKP menimbulkan dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan. Tiga strategi KKP untuk mewujudkan itu. Satu, tentu yang pertama memperluas kawasan konservasi perairan laut dengan menerapkan sistem zona restriktif atau pembatasan dari kegiatan manusia maupun lintasan kapal. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di seluruh wilayah WPPNRI. Dan yang terakhir adalah pembangunan pesisir dan pulau kecil dengan mempertimbangkan daya tampung kawasan. Ini saya pikir yang paling penting, dan kami berharap juga dukungan dari semua pihak untuk mendukung program ini. Terutama dari sisi penangkapan ikan terukur, kami ingin bahwa keterlibatan peran serta kita pertama melaporkan hasil tangkapan secara jujur gitu ya, supaya nantinya kita bisa menghitung juga kaitannya dengan diskusi kita hari ini, bahwa dengan data yang benar kita bisa memprediksi stok atau keberadaan sumber daya ikan di alam saat ini berapa banyak gitu, apakah terjadi penurunannya sebesar apa gitu. Saya pikir itu, jadi kami minta dukungan semua untuk ini kita bisa jalankan dan program-program yang kita susun ini bisa berjalan baik di lapangan. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Charlie. Berikutnya kami persilakan untuk Bapak Dr. Ulung Janan Jantama Wisya S.Kel.M.Sc. D.Sc. selaku penelaah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN. Silakan Bapak closing statement-nya singkat saja, 1 menit kita berbatas waktu.
3: Oke, jadi perubahan iklim laut itu bekerja melalui kombinasi kenaikan suhu, perubahan sirkulasi, pengasaman laut, dan perubahan produktivitas primer yang akhirnya mempengaruhi ketersediaan ikan di laut. Di Indonesia dampaknya kemungkinan tidak seragam antar wilayah, sehingga pengamatan jangka panjang, pemodelan oseanografi, dan sistem pemantauan real-time menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan perikanan dalam beberapa dekade ke depan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Ulung. Berikutnya Ibu Dini Kurniawati SMPSIMKES Kepmat selaku pendamping PT Karmawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Sumber. Closing statement-nya singkat saja Ibu, 1 menit silakan.
4: Nih, pemberdayaan masyarakat pesisir ini merupakan kunci untuk membangun laut yang tetap produktif sekaligus kehidupan nelayan yang lebih sejahtera. Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha, potensi laut dapat dikelola secara berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pangan, lingkungan, tidak hanya untuk nelayan saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
1: Baik, saya ucapkan terima kasih kepada tiga narasumber atas waktunya sudah bersedia diluangkan untuk program LWS. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk para pendengar semua dan juga para mahasiswa yang sudah bersama kami malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, untuk sudah waktu saya menemani Anda untuk program LWS dengan topik menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim.
5: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
6: Harimau,
5: ular, buaya. Yeah. Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal walking data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Laju menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
1: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Deborah. Pendengar Pro 3, kami akan membahas topik terkait menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim. Pendengar Pro 3, Laut Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, berbagai studi menunjukkan adanya perubahan signifikan pada ekosistem laut, tidak hanya di Indonesia saja, namun juga di dunia. Kenaikan suhu permukaan laut, perubahan arus laut, kemudian meningkatnya tingkat keasaman air, hingga fenomena iklim ekstrim seperti El Nino dan juga La Nina telah memberikan tekanan besar terhadap habitat ikan. Akibatnya banyak spesies ikan mengalami pergeseran wilayah migrasi, penurunan populasi, bahkan ancaman kepunahan lokal di beberapa daerah tangkapan. Dan kondisi ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga menyentuh aspek yang sangat penting, yaitu ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan nelayan kecil. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, riset yang kuat, serta partisipasi masyarakat, maka krisis perikanan bisa menjadi tantangan serius di masa depan. Untuk itu, pendengar, kami akan membahasnya bersama dengan tiga narasumber. Langsung akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bergabung bersama kami, Bapak Syahril ABD Raup. Selanjutnya kami panggil Bapak Charlie. Dia adalah Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, DJPT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKPS. Pak Charlie.
7: Selamat malam.
1: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Dan berikutnya saya juga akan menyapa sudah bersama kami Bapak Dr. Ulung Jantama Wisya SK, maksud kami SKL MSC DSC. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN. Bapak Ulung. Baik, terima kasih Pak Ulung sudah bergabung bersama kami hari ini di program EWS. Dan berikutnya kami juga sudah bersama dengan Ibu Dini Kurniawati NS MPSI Kepmat. Beliau adalah pendamping dari PPK Ormawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Ibu Dini, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini, Ibu Dini. Baik, langsung saja pendengar, untuk pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Charlie. Pak Charlie, seperti latar belakang tadi yang sudah saya sampaikan, saya mengetahui Pak, sebenarnya seberapa signifikan penurunan populasi ikan di perairan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan iklim, juga melihat di dunia ini nampaknya juga ada kekhawatiran yang sama Pak terkait penurunan populasi ikan. Silakan Bapak Charlie.
2: Ya, makasih Mbak Dia. Ya, jadi perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa di perairan Indonesia kita mencatat sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 19 tahun 2004 bahwa kita menetapkan stok atau potensi sumber daya ikan kita itu 12,01 juta ton per tahun di seluruh WPP marine. Ini kita tetapkan di tahun 2004. Memang rutin kita lakukan evaluasi. Jadi kami akan melakukan evaluasi dan akan terbit hasilnya di pergerakan akhir tahun ini. Dan kita lihat sejauh mana tadi yang dipertanyakan pada penurunan itu, apakah memang terjadi secara signifikan. Namun memang kami juga mengetahui persis bahwa penurunan suhu atau peningkatan suhu ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan penurunan stok. Di beberapa riset juga menyatakan itu, dan ini tentu kita perlu berhati-hati karena tentu akibatnya berpengaruh terhadap aktivitas nelayan kita. Perubahan iklim ini juga akan menyebabkan misalnya ikan bisa merubah wilayah ruayanya, bisa makan keluar wilayah Indonesia, itu bisa terjadi. Dan sekali lagi bahwa evaluasi ini penting kita lakukan, dan akhir tahun 2026 ini kita akan melihat apakah potensi stok yang kita tetapkan 12 juta ton itu mengalami perubahan atau misalnya penurunan seperti apa. Nanti akhir tahun bisa kita lihat pengaruh perubahan itu.
1: Baik, Bapak Charlie, sebenarnya kalau kita berbincang lebih dalam lagi Pak, faktor apa yang paling dominan mempengaruhi migrasi dan juga penurunan stok ikan di laut Indonesia? Apakah memang itu dikarenakan perubahan iklim itu tadi atau banyak faktor yang menyertai Pak?
2: Sebenarnya banyak faktor, jadi suhu ini, perubahan suhu ini adalah salah satunya. Yang paling utama sebenarnya adalah pelaku kita sendiri. Bagaimana kita mengolah sumber daya ini dengan sesuai dengan konsep pengolahan yang berwawasan lingkungan. Saya kita menangkap ikan ramah lingkungan menggunakan alat tangkap, menangkap ikan tidak melalui kuota, dan seluruh kaidah-kaidah penangkapan kita ikuti. Jadi faktor utama sebenarnya adalah ya, penangkapan yang berlebihan gitu ya. Jadi kalau ini terjadi, itu dampaknya justru yang paling besar. Di samping faktor-faktor lain, misalnya kegiatan IUU yang masih marak terjadi. Jadi penurunan suhu atau perubahan suhu ini hanya salah satu saja.
1: Oke, baik Bapak Charlie, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Pak Ulung dari BRIN. Pak Ulung, kalau secara ini ya Pak, bagaimana perubahan suhu laut ini mempengaruhi rantai makanan di ekosistem laut, dan apakah ini memang berpengaruh secara signifikan pada ikan-ikan tersebut Pak? Karena kalau ini saya juga sempat turun ke lapangan Pak, berbincang dengan beberapa nelayan, mereka semakin lama semakin jauh ke tengah melautnya Pak, dan tentunya ini juga meningkatkan resiko. Silakan Pak Ulung.
3: Betul. Jadi perubahan suhu itu merupakan salah satu faktor yang dominan ya, yang mengendalikan struktur dan produktivitas ekosistem yang ada di laut. Jadi secara umum kenaikan suhu itu tidak hanya mempengaruhi organisme secara individual, tapi juga bisa mengubah interaksi di dalam rantai makanan gitu. Kalau kita pernah belajar rantai makanan ya, itu mulai dari produsen primer sampai ke predator puncaknya gitu. Nah terus dampaknya ke tangkapan ikan itu ya, setiap spesies mereka punya adaptasi masing-masing dan mereka punya karakteristik suhu tertentu di mana mereka akan survive gitu. Jadi suhu ini sangat sensitif ya kalau kita berbicara tentang oseanografi perikanan gitu. Saya akan bahas yang pertama. Jadi ada suhu yang meningkat itu bisa menurunkan produktivitas fitoplankton, di mana kita tahu fitoplankton ini adalah produsen utama di laut gitu. Dia sebagai produsen utama gitu. Jadi fitoplankton nanti akan dimakan oleh zooplankton, kemudian akan dimakan ikan kecil, ikan yang lebih besar lagi. Jadi rantai makanannya seperti itu. Jadi kalau peningkatan suhu ini itu akan mengakibatkan adanya perubahan stratifikasi di kolom air, sehingga nutrisi-nutrisi yang dari dasar itu sulit naik ke permukaan. Nah, padahal si fitoplankton ini membutuhkan nutrisi-nutrisi tersebut untuk melakukan fotosintesis. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu betul ada pergeseran distribusi spesies ikan. Walaupun setiap spesies dia memiliki kisaran suhu optimalnya masing-masing. Ini juga saya baru banget melakukan riset ini bersama Perikanan UGM. Jadi kami melakukan studi di wilayah UGPP, wilayah pengelolaan perikanan 573 yang di selatan Jawa. Itu kita berdasarkan machine learning kita prediksi bahwa di tahun 2050 dan 2100 itu daerah tangkapan ikan akan bergeser ke arah selatan dan sedikit ke timur. Nah ini mengindikasikan bahwa memang perubahan iklim atau di dalam hal ini adalah kenaikan suhu permukaan air laut itu sangat berpengaruh ke daerah tangkapan ikan. Kemudian suhu ini juga berpengaruh ke metabolisme si organisme atau ikan-ikan yang ada di laut gitu. Karena semakin suhu tinggi, ikan akan membutuhkan banyak energi. Kemudian saat konsumsi oksigen itu meningkat karena membutuhkan banyak energi, maka pertumbuhan akan melambat gitu. Dengan ada makanan yang terbatas tadi karena fitoplanktonnya menurun seperti itu. Terus secara kimiawi juga peningkatan suhu air laut ini berpengaruh ke penurunan kadar oksigen di air, begitu mbak, kurang lebih.
1: Oke, baik. Jadi itu yang terjadi di alam ya. Nah kan beberapa waktu ini dari BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan terkait dengan El Nino ya, Pak.
3: Ya.
1: Dan juga La Nina. Apakah ini juga bisa turut memperparah penurunan populasi ikan, Bapak?
3: Betul. Tapi dampaknya itu tidak selalu penurunan stok ikan ya. Jadi dan itu di setiap daerah akan berbeda-beda gitu dampak El Nino dan La Nina. Jadi kalau dalam satu di daerah Indonesia itu satu siklusnya itu adalah ada ENSO namanya, yaitu El Nino Southern Oscillation, yang terdiri dari dua fase utama yaitu El Nino dan La Nina. El Nino sendiri itu biasanya dicirikan dengan kenaikan suhu di wilayah tertentu, ada perubahan pola angin, kemudian juga ada perubahan pola arus. Nah, terus efeknya itu tidak seragam di seluruh Indonesia gitu. Jadi seperti contohnya kalau yang di selatan Jawa tadi, yang studi yang barusan saya lakukan juga gitu. Jadi itu El Nino yang di daerah selatan Jawa itu akan sering memperkuat upwelling. Upwelling itu adalah proses naiknya nutrisi dari dasar perairan ke permukaan karena ada kekosongan massa air gitu. Jadi akan meningkatkan nutrien. Kemudian di wilayah lain itu bisa mengganggu habitat ikan, kemudian juga mengganggu si serbaran larva gitu. Nah kebalikannya, La Nina itu dicirikan dengan lebih banyaknya curah hujan. Jadi air dari sungai akan masuk ke laut itu lebih banyak, akan merubah kadar garam atau salinitas di daerah muara dan sampai ke laut. Nah tapi pada proses ini nutrisi yang dari darat atau nutrien itu akan terakumulasi di wilayah muara sungai gitu. Nah ini juga akan berdampak baik untuk wilayah muara sungai gitu, karena nutrisinya tercukupi. Tapi resiko sedimentasi dan penurunan kualitas perairan juga akan terjadi. Jadi kalau dihubungkan secara general, jadi pengaruh dari ENSO tadi, terdiri gambar pemanasan global, ditambah ketahanan penangkapan ikan atau overfishing. Jadi kalau stok ikan sudah tertekan, kejadian El Nino yang ekstrim seperti yang terjadi tahun ini, itu dapat memperlambat pemulihan populasi ikan, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bapak Ulung. Saya bergeser terlebih dahulu ke Ibu Dini Kurniawati, pendamping PPK Mawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sedikit latar belakang, mungkin saya bisa informasikan bahwa untuk BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember ini secara beberapa periode ya, ini sudah meneliti, kemudian juga melakukan pendekatan kepada masyarakat pesisir untuk bisa memberdayakan, kemudian juga membantu perekonomian dengan mengolah berbagai olahan ikan yang ada di sana dan segala macam. Nah, ini saya ingin tahu dari Bu Dini ya, cerita-cerita apa saja yang bisa dibagikan kepada pendengar terkait dengan peran dari FKEP UNEJ Jember terhadap masyarakat di desa pesisir dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Silakan Ibu Dini.
4: Terima kasih Mbak Gia dan seluruh pendengar Pertiga RRI. Jadi kami dari Fakultas Keperawatan UNEJ Jember telah melakukan beberapa kegiatan yang memang berhubungan dengan bagaimana laut itu menjadi sumber kehidupan masyarakat. Nah, jadi bagaimana masyarakat bisa berperan serta di dalam mengoptimalkan hasil laut untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, gitu ya. Jadi dengan adanya perubahan iklim, kemudian menurunnya hasil tangkapan, gitu, masyarakat siap, khususnya secara ekonomi. Jadi kami melakukan beberapa program khususnya di bidang ekonomi, bagaimana masyarakat tidak tergantung pada hasil ikan segar. Jadi bagaimana hasil ikan segar kita olah menjadi makanan, bisa sosis ya, bisa terine, bisa berbagai macam ini cilokor juga, bisa memenuhi kebutuhan pangan khususnya, dan bisa juga dikembangkan menjadi kebutuhan ekonomi mereka, memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Jadi mengembangkan mata pencaharian nelayan yang hanya berfokus pada penangkapan ikan segar menjadi ikan olahan. Ini merupakan hal yang sangat membantu sekali masyarakat sekitar pesisir gitu, khususnya untuk para nelayan kecil. Jadi bagi nelayan kecil yang biasanya ikan-ikan segar tapi dalam kondisi yang istilahnya grade-nya itu tidak begitu laku di pasaran, maka akan kita olah menjadi olahan ikan, dan ini meningkatnya harga ikan secara ekonomi sangat meningkat sekali, khususnya kalau di daerah Jember, ditemui di Bukur, ini yang namanya ikan lemuru itu yang 1 kilo hanya 40.000-5.000, ini bisa menjadi alternatif untuk mengembangkan mata pencaharian masyarakat. Jadi kami melakukan berbagai pelatihan terkait bagaimana pengolahan, dan kami juga membantu masyarakat sekitar pesisir untuk mereka menjual produknya yang biasanya secara offline menjadi produk yang siap dijual secara online, khususnya produk-produk hasil olahan seperti terasi yang tahan lama. Ini kita bantu mereka menjualnya dalam lingkup yang lebih luas, sehingga sangat membantu sekali secara ekonomi buat masyarakat pesisir.
1: Iya, sudah berapa lama Ibu pendampingan yang dilakukan?
4: Ini mulai bulan Mei 2025.
1: Sampai sekarang masih continue Ibu?
4: Iya, kita masih melakukan monitoring, dan kadang kita juga masih menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kembali hal-hal yang memang perlu kita evaluasi. Oh, misalnya penjualan secara di e-commerce kurang optimal, maka bagaimana kita membantu mereka penjualan secara offline di kegiatan-kegiatan yang memang bisa mendatangkan banyak konsumen.
1: Ibu dan juga teman rekan-rekan mahasiswa yang bergabung juga malam hari ini, saya mau sapa selamat malam. Dan tentunya ini ada banyak cerita terkait dengan Sagara Pangalungan ya, program yang sudah dilaksanakan di tahun lalu, dan ini sukses luar biasa Ibu ya, dengan banyak produk-produk yang dijual di pameran dan juga secara online. Nah, ini konsep Sagara Pandalungan ini seperti apa, Bu? Apakah ada kaitannya dengan adaptasi perubahan iklim dan seperti apa kedekatan Ibu dan juga para nelayan melihat tantangan perubahan iklim dan juga hasil tangkapan ikan mereka?
4: Jadi mohon izin ya Mbak Dila, kita Sagara Pamuripan, jadi Laos dari sumber kehidupan gitu ya,
1: Pamuripan. Ya, baik.
4: Ini memang kemarin program kami tidak hanya bagaimana meningkatkan nilai secara ekonomi dari hasil laut gitu, tapi kami juga melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim gitu, bagaimana perhentangan masyarakat pesisir terhadap dampak seperti cuaca ekstrim, musim ikan yang tangkapannya menurun, gelombang yang tinggi ya, khususnya di akhir-akhir tahun kemarin ya, di mulai November itu gelombangnya sangat tinggi, sehingga beberapa hal yang kita lakukan, yang pertama yaitu terkait penguatan kapasitas masyarakat. Nah, jadi kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan literasi ya, bagaimana mereka meningkatkan pengetahuan terkait

0: itu gitu, bagaimana nanti apabila ada perubahan iklim. Kemudian juga kita melakukan ini pengolahan sampah yang ada di sekitar pesisir ya. Jadi bagaimana sampah-sampah yang bisa kita daur ulang akan kita daur ulang untuk menjadi beberapa barang yang layak secara ekonomi, seperti kita olah menjadi apa namanya, sampah-sampah sisa ikan itu kita olah menjadi pupuk, itu juga kita lakukan, sehingga masyarakat siap apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan perubahan itu, mereka siap untuk beradaptasi.
1: Oke, dan uniknya dari teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa PTK Ormawa BEM FKUP Universitas Sumber ini juga tidak hanya menawarkan ini ya Bu ya, pangan dari air ikan, air asin saja, air laut maksudnya ikan laut begitu ya, tapi juga ikan air tawar.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Hari Sabtu, tanggal 20 bulan Juni tahun 2026, dari Jalan Kapten Petindean 72 Fak-Fak, kami ucapkan.

89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sukli balik lagi di frekuensi nih teman-teman. Waduh, pada semangat gak nih teman-teman? Tentunya di pagi hari kita mengawali aktivitas ya, mengawali kegiatan kita dengan semangat yang menyala pokoknya ya. Dan tentunya kali ini Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 di edisi Spada, mulai dari pukul 05.00 sampai dengan 10.00 waktu Indonesia Timur. Tentunya bareng Sukli kita bakal asik-asikan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng. So buat teman-teman yang mau gabung di keseruan bareng Sukli di edisi Spada kali ini ya, teman-teman boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, sebagai pembuka edisi kita nih ya, tentunya program untuk 1 jam pertama Jazz Music, tentunya lagu-lagu pilihan, musik-musik pilihan yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di pagi hari ini. Oke, so buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Info Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.

0: kawan. Kopi-kopi.
1: Kemiskinan kopi bukan mana? Cuma angka kopi di laporan, tapi realita sini, yang masih ada di Ketua sekitar kita. Tapi produk-produk kabar baiknya, perubahan bisa dimulai dari kita, anak atau muda, kawan, lewat kreativitas, kawan, pendidikan, dan kepedulian. Kita bisa jadi bagian dari solusi, mulai dari mendukung usaha kecil, berbagi ilmu, sampai ikut kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Karena masa depan yang lebih sejahtera bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Yuk jadi generasi yang peduli dan beraksi, bersama kita melangkah menuju Indonesia tanpa kemiskinan.
0: Jadi, mari kita menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama, kawan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang Katong harus bangga pakai produk lokal.
0: Ayo, dukung UMKM.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan
4: tugas dulu. Ada tugas ya? Banyak banget soalnya. Iya, yang kemarin tugas kuliah kita. Ini. Ada kamu jajannya pop juga ya? Lumayan. Tapi gak terlalu ribet, gak ngobrol kita juga nih. Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat hiburan seru loh. Mau gak? Ada.
5: Ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul.
6: Tadi aku baca berita di
4: koran. Bisa aja nih enak.
6: Jawaban kita, mana ada Cikbul?
4: Emang apa? Sekarang lagi rame apa soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
6: Oh ya?
4: Sekarang tadi tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tau deh kandungannya apa. Belum lagi kamu jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
6: Ternyata main HP juga di belakang. Ya.
4: Bentar.
6: Ih, udah
4: aduh. Jangan terus ya. Kita mau supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
6: Gimana nih?
3: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang.

0: Jiwa Digital.
1: Jadi tunggu apa lagi, cara mau program musik, informasi, jangan atau edukasi info. Semua ada di
0: sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk perusahaan fakfak atau berdua fakfak. Ini caranya, tinggal pilih RRI Digital, terus klik radio, pilih produk atau berdua, dan klik fakfak.
1: Ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kalian ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar.

0: kebakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
0: Nah, itu kebiasaan yang salah, iya kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengoleksi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena spot odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih.

PASAKA adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di digital sih?
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Dirty the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya

0: Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.870 mm.
1: Sebelum
0: curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan

bagi seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan

sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya.

0: tahu di mana-mana.
1: Hey, Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

Itu simple. WNI usia 16 sampai 25 tahun. Punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi lebih di dutapesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

2014, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika ingat,

Anda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.

0: しような。
1: Yo, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sepada nih, teman-teman. Gimana, masih pada semangat gak nih? Nah, teman-teman, ya kalau dilihat kondisi cuaca Fak-fak hari ini ya terbilang baik. Dan juga sinar matahari sudah memancarkan sinarnya ya. Ya, semoga kita selalu semangat menjalani aktivitas kita di hari ini ya. Jadi pokoknya apapun itu, semoga kita selalu tersenyum, selalu happy ngejalaninnya. Oke, Sukli masih punya beberapa lagu teman-teman ya, sebelum kita masuk ke pukul 7, dimana kita akan ngobrol-ngobrol soal topik kita, yaitu sarapan nih teman-teman. So, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar, karena sudah punya pacar.

0: moratorium ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamroni Aziz mengatakan, moratorium dilakukan bukan untuk menghentikan perkembangan pesantren, namun untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola, keamanan serta sarana prasarana yang memadai.
1: Yo, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 ya, selamat pagi buat teman-teman yang lagi siap-siap beraktivitas ya. Ngomong-ngomong soal pagi ya, siapa nih yang masih sering melewatkan sarapan nih teman-teman? Padahal ya, sarapan itu ibarat bahan bakar pertama untuk tubuh ya setelah semalaman beristirahat. Nah, saat kita bangun tidur teman-teman ya, tubuh membutuhkan energi baru agar bisa fokus, semangat, dan produktif nih menjalani hari-harinya tentunya. Nah, gak heran kalau orang yang sarapan tuh cenderung lebih konsentrasi saat belajar, bekerja, maupun beraktivitas. Menariknya teman-teman ya, sarapan gak harus selalu mewah atau mahal ya. Yang penting mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin nih. Nah, misalnya nasi dan telur ya, roti gandum dengan susu ya, atau buah-buahan segar nih. Bahkan ya, sarapan sederhana bisa memberikan energi yang cukup untuk memulai hari. Jadi mulai pagi ini jangan anggap sarapan sebagai hal sepele ya teman Pro 2, karena dari kebiasaan kecil inilah produktivitas sepanjang hari bisa dimulai.

0: gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup. Tidak.

0: bantuan pemerintah tersebut langsung disalurkan kepada penerima sesuai dengan data penerima yang diberikan kepada pemerintah kampung.
1: Dan nama-nama itu kami bagi, disarankan supaya yang bersangkutan langsung terima di tempat. Dan ada beberapa nama yang menurut kami, nama-nama tersebut berasal dan tidak terdaftar sebagai penduduk kampung Getuati. Dari sisa itu kami mengambil kebijakan dengan maksud supaya tidak ada kecemburuan di tingkat bawah para pemerintah kampungnya. Dari sisi kehidupan, dari sisi ekonomi, mereka wajar untuk mendapatkan beras tersebut, dan itu sudah dilaksanakan. Program pemerintah yang tepat sasaran menyangkut dengan penerima manfaat ini, kadang-kadang datanya tidak sinkron dengan data kampung.
0: Sementara itu, salah satu warga, Ibu Yosinanina, mengatakan bersyukur dengan bantuan yang diterima. Dirinya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan adanya bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, apalagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
2: Masyarakat di sekitar Papua nih dan setiap desa-desa yang ada, itu juga kami bersyukur karena ada bantuan yang masuk untuk melihat masyarakat yang tertinggal, yang tidak mampu. Kalau bisa supaya disiapkan membagi sama masyarakat itu, mereka puas, tidak dapat bansos, tapi mereka dapat bantuan pangan. Biarpun sedikit, tapi mereka memperoleh itu. Pesan dari kami masyarakat, kalau bisa mereka harus mengecek baik. Mereka harus mengecek baik supaya yang sudah dapat bansos itu jangan pendobolan lagi macam yang sudah-sudah. Itu yang kami harapkan sekali.
0: Bantuan beras dan minyak goreng membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desa atau masyarakat kampung. Khususnya, pemerintah kampung maupun masyarakat berharap agar dilakukan validasi data terhadap penerima bantuan, sehingga bantuan tersebut benar-benar kepada mereka yang membutuhkan atau keluarga kurang mampu. Dari Serui, Papua, Saloyo Metro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perdana, pembagian rapor siswa sekolah rakyat di Biak Numpok terlaksana dengan lancar. Para orang tua dan siswa melaksanakan kegiatan pengambilan rapor sesuai dengan penjadwalan yang ditetapkan. Tririan melaporkan selengkapnya.
4: Sekolah rakyat bawah atas SRMA 41 Biak Numpok resmi menyerahkan hasil pembelajaran semester genap.
5: Yo, teman Pro2 masih stay 89 FM Pro2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro2, kita lanjutin lagi ya topik kita soal sarapan nih. Nah, kalau ngomongin sarapan pasti gak jauh-jauh dari menu favorit masyarakat Indonesia nih, teman-teman. Ada yang tim nasi kuning, nasi uduk, bubur ayam, lontong sayur, sampai roti dan kopi nih, teman-teman. Nah, setiap daerah juga punya menu khas sarapannya masing-masing ya. Hal ini menunjukkan betapa kayanya kuliner Indonesia nih, teman-teman. Selain mengenyangkan, sarapan juga bisa menjadi cara untuk melestarikan makanan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Tapi yang perlu diperhatikan adalah porsinya, teman-teman. Kadang karena buru-buru ya, kita membeli makanan instan yang tinggi gula atau terlalu banyak gorengan. Ya, sesekali boleh sih, tapi kalau setiap hari tentu kurang baik untuk tubuh ya. Nah, coba mulai kombinasikan menu sarapan dengan buah atau sayuran nih, teman-teman, agar nutrisinya lebih seimbang ya. Selain tubuh lebih bertenaga, kita juga bisa menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Nah, kalau teman Pro2 sendiri, sarapan favorit teman-teman apa nih? Bubur diaduk atau nggak diaduk? Atau mungkin tim nasi atau nasi kuning atau nasi uduk nih? Nah, kalau untuk bubur sendiri sih Sukli tim bubur nggak diaduk sih. Anggunya nggak tahu juga kenapa ya. Kayak ya merusak estetikan aja kalau dicampur tuh. Nah, kalau teman-teman gimana nih kalau untuk bubur sendiri ya, ataupun nasi kuning atau nasi uduk? Nah, boleh banget ya teman-teman, langsung aja WhatsApp jawaban teman-teman ya, kalau kita bahas bareng-bareng nanti ya di 0811-4894-990. Oke, kita lanjutin lagi nanti ngobrol-ngobrol soal sarapannya segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Tapi warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: rasa sentral Nur mengatakan harga cabai lokal dan cabai dari luar Bintuni saat ini relatif sama. Menurutnya, pedagang lebih banyak membeli cabai dari petani lokal. Namun, ketika stok berkurang, mereka terpaksa mendatangkan pasokan dari luar daerah dengan harga yang relatif tinggi.
1: Sekarang harganya 130. Itu dari mana? Harganya murah. Ada 60, ada 50, ada 100. Sekarang ada 100, 60, ada 130.
0: Pedagang lainnya ada mengungkapkan bahwa sebagian pedagang memilih cabai dari Manokwari karena kualitasnya lebih tahan lama. Meski demikian, cabai lokal dinilai memiliki tingkat kepedasan yang lebih tinggi meskipun lebih cepat membusuk. Selain cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan dari Rp70.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih masih bertahan di angka Rp70.000 per kilogramnya.
2: Bawang merah putih sangat tinggi. Kemarin sih kita terhitungnya
3: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau dulu sarapan identik dengan nasi dan lauk, sekarang pilihan sarapan anak muda makin beragam nih teman-teman. Ada yang lebih memilih smoothie, ya, oatmeal, yogurt, granola, hingga sandwich praktis yang bisa dibawa ke kampus atau di kantor. Nah, gaya hidup yang semakin cepat membuat banyak orang mencari sarapan yang simple tapi tetap bergizi nih. Apalagi sekarang media sosial juga banyak membagikan inspirasi menu sarapan sehat yang mudah dibuat di rumah. Nah, teman-teman, namun ya, jangan sampai kena alasan sibuk justru tidak sarapan sama sekali. Tubuh tetap membutuhkan asupan energi sebelum menjalani aktivitas yang padat ya. Bahkan meluangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk sarapan bisa membuat tubuh lebih siap menghadapi hari. Jadi mulai besok pagi, coba sempatkan sarapan sebelum berangkat beraktivitas ya teman Pro 2. Karena hari yang produktif seringkali dimulai dari satu kebiasaan sederhana, sarapan yang sehat dan tepat waktu. Oke teman-teman ya, tetap semangat menjalani hari ya, tetap sehat dan tentunya tetap bersama di Pro 2, paling hits, paling kekinian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi Spada ya, teman Pro 2 ya. Nah, setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal sarapan nih, teman-teman ya. Nanti di pukul 8 menuju pukul 9, Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin soal sejarah nih, teman-teman, yang terjadi di 20 Juni. Nah, buat teman-teman yang mau gabung di obrolan seru pagi hari ini, ya boleh banget teman-teman aja langsung WhatsApp di 0811 489 4990. Oke, teman berdua, Sukli masih punya beberapa lagu ya untuk menemani aktivitas teman berdua di pagi hari ini. So buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: hati-hati dalam pergaulan kamu mendengar kata ini.
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik ya, terbaik ya.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2, Pro 2, Fak 2 Fak Fak.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fak Fak.

masuk dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat di balik bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibor. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengikuti.

0: Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yo teman-teman Pro 2, masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, kalau ngomongin soal tanggal 20 Juni ya, ada satu nama besar yang lahir di tanggal ini ya, dan sampai sekarang masih jadi ikon budaya dunia. Dia adalah Lionel Richie yang lahir pada 20 Juni 1949. Musisi legendaris ini dikenal lewat lagu-lagu yang penuh cerita dan emosi seperti Hello, Stuck on You, hingga All Night Long. Nah menariknya, karya-karyanya masih sering diputar dan didengarkan lintas generasi nih teman-teman, termasuk oleh anak muda saat ini. Nah kira-kira teman-teman ada nggak lagu-lagunya yang menjadi salah satu playlist teman-teman nih? Nah fenomena ini menunjukkan bahwa musik yang dibuat dengan hati bisa bertahan puluhan tahun dan tetap relevan teman-teman. Dari sini kita belajar bahwa karya yang baik tidak mengenal usia dan zaman. Nah teman-teman Pro 2, siapa nih musisi lawas favorit teman-teman yang lagunya tuh masih sering masuk banget di playlist sampai sekarang? Oke teman-teman boleh banget ya kirim jawaban teman-teman di WhatsApp Pro 2 seperti biasa 0811489499. Kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol soal sejarahnya di segmen selanjutnya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Hey bro, sorry ini telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get loose. Get lo

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Kosmetik listrik potensi juga sangat antisipasi begitu ya.
2: Iya, ya. Kita tengok aja yang LPG 3 kg di awal-awalnya itu kan meledak semua itu bang, karena ya. Belum terbiasa kan. Nah akhirnya kan tidak hanya apa rumah yang terbakar, tetapi ada korban jiwa di situ. Ya. Nah nggak saya ceritakan di situ tuh bang, apapun korban listrik itu juga jadi perhatian pihak pemerintah ya. Sebelum.
1: Jadi karena ini nanti dimulai 2027 ya berbagai antisipasi disiapkanlah dari sekarang begitu ya.
2: Iya.
1: Pak Yanto ya.
2: Antisipasinya. Oke bang.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Yanto. Terima kasih banyak pagi Pak Yanto. Pak Sowan di Samarinda, Pak Sowan pagi.
3: Selamat pagi
1: Pak. Pagi Pak Sowan. Samarinda bagaimana kabarnya?
3: Berawan.
1: Berawan cuaca.
3: Iya. Kemarin meledak-ledak hujan. Saya nomor 2 itu ya.
1: Pak Sowan silakan Pak Sowan.
3: Ini kebijakan akal-akalan ini.
1: Ya.
3: Untuk mengurangi beban, dibebankan kembali kepada masyarakat. Kan kalau menambah subsidi, itu kan mau menaik subsidi atau menaikkan harga, malu ya. Aja gitu loh, malu gitu loh. Kan alasannya impor dan sebagainya. Nah, jadi itu malu aja. Jadi dipindahkannya pembayaran itu nanti kepada pembayaran listrik. Kan meningkat pembayaran listrik masyarakat itu.
1: Ya.
3: Nah, itu sudah pasti. Ya, daripada nggak ada kerjaan aja menteri ini, kan bingung mencari program.
4: Yo teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu. Kita teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi Spada. Dan kita lanjut lagi dengan topik kita yaitu sejarah 20 Juni teman-teman ya. Segmen kedua nih. Nah, tanggal 20 Juni juga teman-teman diperingati sebagai World Refuge Day nih teman Pro 2 atau Hari Pengungsi Sedunia. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations ya, UN, untuk meningkatkan kepedulian terhadap jutaan orang yang di seluruh dunia yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik, perang maupun bencana. Nah, momentum ini mengingatkan kita bahwa di balik berita-berita internasional ada banyak kisah perjuangan manusia yang harus memulai hidup dari nol di tempat baru. Mereka membutuhkan dukungan, kesempatan, dan harapan untuk bangkit kembali. Buat generasi muda, Hari Pengungsi Sedunia juga mengajarkan pentingnya empati dan rasa kemanusiaan. Karena sekecil apapun, tindakan baik yang kita lakukan bisa memberi dampak besar bagi orang lain. Oke, teman berdua, kita bakal lanjutin lagi di segmen selanjutnya ya. Tentunya masih seputar topik sejarah. Buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
2: Bukan yang nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Yo teman Pro 2, masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Kita teman Pro 2 ya, setelah nanti kita salah kita ngobrol-ngobrol soal sejarah nih ya. Di sisi selanjutnya pukul 9 menuju pukul 10, unsur jam terakhir Desi Spada. So, kita bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin satu topik yang paling penting nih. Nah, buat teman-teman yang penasaran ya, pokoknya jangan kemana-mana tentunya ya. Stay tune terus 89 FM, karena setelah ini kita bakal lanjutin lagi tentunya dengan keseruan-keseruan berikutnya terkait obrolan-obrolan penting yang cocok banget buat anak muda. Oke.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia